Tarara, pendapatan daerah Sulawesi Tengah hingga awal Oktober 2026 telah menembus angka 3,46 triliun atau berhasil merealisasikan 71,69% dari target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini. Kinerja keuangan yang solid ini menjadi motor penggerak utama bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat kapasitas fiskal guna mengakselerasikan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Capaian positif tersebut ditopang oleh struktur penerimaan yang terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yakni pendapatan asli daerah, dana pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta

Kareba Kopuna sampai subuh Sarara, fasilitator dan motivator Masudin Meraja mengajak masyarakat Desa Panau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ajakan itu disampaikan Masudin saat menjadi narasumber dalam kegiatan asistensi relawan anti narkoba dalam rangka komunikasi, informasi, dan edukasi sumber daya pembangunan desa di Gedung Ampera Desa Panau, Kecamatan Sigi Biromaru pada Rabu 14 Oktober 2026. Dalam pemaparannya, Masudin menjelaskan relawan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurutnya, relawan dapat menjadi penggerak edukasi, penyebarluaskan informasi, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong terbentuknya lingkungan yang bersih dari narkoba atau bersih narkoba. Sampai jumpa Sarara, Vesiamu Kareba Saliatinti Uvalu, Anteyaku Lili Lestari.

Indonesia.

Babaca kok jeng setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang loh yang mau tambah DP

Babaca kok jeng setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DPIC sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jang udah terpancing berita hoax, apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang yang mau tambah DP

digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semua semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini burung kata sumi, bikin ini yang basada, sampung, kain menjobuna, tenaga anak.
0: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan UMM Point.
1: Sarapan UMM Point.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Suara Budayata Pasanggadi.

Assalamualaikum, you masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita ada berada di acara sarapan Uvempoi pagi hari ini.

yang kita akan bahas dalam perjumpaan kali ini yaitu sampai sebesararah program perlindungan sosial digital mewujudkan bantuan sosial tepat sasaran.

Nah, sampai sebut Sararah, informasi ini penting bukan hanya bagi calon penerima bantuan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana program perlindungan sosial dapat berjalan dengan lebih baik. Oke, sama-sama Sarara, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, marilah kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perlindungan sosial digital. Nah, secara sederhana, ini perlindungan sosial digital adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial. Sampai-sampai Sarara, teknologi ini dapat digunakan dalam proses pendataan masyarakat, pengelolaan informasi penerima bantuan, verifikasi data, penyampaian informasi program, hingga pemantauan penyaluran bantuan. Nah, sampai-sampai Sarara, kalau dahulu berbagai proses administrasi harus dilakukan secara manual dengan dokumen kertas, dan saat ini teknologi digital dapat membantu proses tersebut menjadi lebih praktis. Dan misalkan ini data keluarga yang membutuhkan bantuan dapat dikelola melalui sistem informasi, dan data tersebut kemudian dapat diperiksa dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan program yang berlaku. Dengan sistem yang baik, ini petugas dapat lebih mudah menemukan data yang tidak sesuai dan juga mengurangi resiko kesalahan administrasi. Dan perlu kita pahami ini sampai sebuah Sarara, bahwa digitalisasi ini bukan sekedar memindahkan dokumen ke komputer atau penggunaan aplikasi. Hal yang paling penting itu adalah bagaimana teknologi tersebut memantau untuk memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Nah, teknologi hanyalah alat ini sampai sebuah Sarara. Keakuran data, keterbukaan informasi, pengawasan, dan juga pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi bagian yang sangat penting. Sebab di balik setiap data penerima bantuan ada keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada orang tua yang harus memikirkan biaya pendidikan anaknya, ada juga keluarga yang penghasilannya tidak menentu. Dan ada pula masyarakat yang membutuhkan dukungan ketika menghadapi bencana, kehilangan pekerjaan, dan juga keadaan darurat lainnya. Nah, sampai-sampai Sarara, sistem perlindungan sosial harus dirancang untuk membantu manusia, bukan justru membuat masyarakat kesulitan mendapatkan haknya.

sampai sebut Sarara, bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk membantu masyarakat menghadapi kerentanan sosial dan juga ekonomi. Nah, ketika bantuan ini diterima oleh keluarga yang memang memenuhi kriteria, manfaatnya ini dapat dirasakan secara langsung. Bantuan pangan misalnya, ini dapat membantu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan bantuan pendidikan dapat mendukung kebutuhan sekolah anak. Dan sementara bantuan yang lainnya ini dapat membantu keluarga untuk melewati masa sulit sesuai dengan tujuan programnya.

Nah, sampai sebut Sarara, sebaliknya ini jika ada data penerima yang tidak akurat, berbagai persoalan dapat muncul. Ada kemungkinan ini keluarga yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan masih tercatat sebagai penerima. Nah, sementara keluarga lainnya ini yang lebih membutuhkan belum terdata. Dan ada juga informasi kependudukan yang tidak diperbaharui, data ganda atau perubahan kondisi ekonomi yang belum tercermin dalam pendataan. Dalam situasi seperti inilah perlu ditangani melalui pendataan yang cermat, verifikasi serta mekanisme perubahan dan juga pengaduan yang lebih jelas lagi.

Nah, sampai sebut Sarara, bantuan sosial yang tepat sasaran ini bukan hanya mengandalkan data lama saja. Dalam kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Ini keluarga yang sebelumnya mampu bisa mengalami kesulitan akibat kehilangan pekerjaan atau musibah. Sebaliknya, ini kondisi keluarga penerima bantuan juga dapat mengalami perubahan. Dan oleh sebab itu, pendataan sosial perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakatnya. Dan disinilah peran sistem digital menjadi penting, yaitu sistem yang dikelola dengan baik dapat membantu mempercepat pembaruan informasi dan juga memudahkan koordinasi antar instansi. Dan tentunya ini sampai subuh Sarara dapat mendukung proses pemeriksaan data. Namun hasil sistem digital tetap perlu ditunjang dengan verifikasi yang sangat memadai serta kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi jika terdapat informasi yang sangat keliru. Nah, tujuan akhirnya ini bukan sekedar menghasilkan daftar penerima bantuannya saja ini sampai sebuah Sarara, tetapi memastikan bahwa masyarakat ini sudah memenuhi kriteria dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Eh, Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh.
1: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih terlihat.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, Kak.
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasib Pato Tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Lembah Sada, untuk sampau kali Manjobuna. Karena gana saya ITOC.
3: Sarapan Umem Point.
4: Sarapan Umem Point.
3: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umem Point.
4: Sarapan Umem Point.
3: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
8: Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, sampai jumpa Sarah. Kita lanjut lagi ya di sarapan Ubempoi tentang bansos digital. Nah, sampai jumpa Sarah. Peran teknologi digital dalam mendukung penyaluran bantuan sosial, ada beberapa hal yang dapat bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Yang pertama itu adalah memperbaiki kualitas pendataan. Nah, data merupakan dasar penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Ini melalui sistem digital, informasi masyarakat dapat dikelola dengan lebih struktur. Data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, dan juga informasi lainnya yang relevan dapat diperiksa sesuai dengan kewenangan dan juga aturan yang berlaku. Nah, dengan pembaruan data yang baik, pemerintah dapat mengurangi ketidaksesuaian informasi yang berpotensi mempengaruhi penetapan penerima bantuan. Dan yang kedua itu sampai sebut Sarara, mempermudah proses verifikasi. Nah, sampai sebut Sarara, verifikasi ini diperlukan untuk memastikan informasi yang tercatat sesuai dengan kondisi dan juga persyaratan program. Nah, dari teknologi dapat membantu petugas membandingkan data ini untuk bisa menemukan informasi yang perlu diperiksa lebih lanjut lagi, dan juga tentunya bisa mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Walaupun demikian, sampai sebut Sarara, keputusan mengenai kelayakan penerimaan tetap harus mengikuti kriteria resmi program. Nah, dari teknologi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menolak masyarakat tanpa mekanisme pemeriksaan dan juga koreksi yang memadai. Selanjutnya, yang ketiga itu ada mendukung transparansi penyaluran. Nah, dari masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, ini mengenai jenis bantuan, persyaratan, tahapan pendaftaran, dan juga mekanisme penyampaian pengaduan. Dan melalui kanal informasi resmi, ini masyarakat dapat memperoleh penjelasan tanpa harus bergantung pada kabar yang belum tentu benar. Dan selanjutnya yang keempat ini sampai sebut Sarara, mempermudah pemantauan dan juga evaluasi. Nah, ini data penyaluran dapat membantu pihak berwenang memantau pelaksanaan program, mengenalikan kendala dan juga memperbaiki pelayanan. Dengan begitu, persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kelima ini memperluas akses pelayanan. Nah, bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan juga perangkat digital, layanan daring dapat mempermudah pencari informasi dan juga pengurusan administrasi yang tertentu. Namun ini sampai sebut Sarara, kita juga perlu ingat bahwa tidak semua warga memiliki telepon pintar, jaringan internet yang stabil, dan juga kemampuan menggunakan aplikasi. Dan oleh karena itu,

Nah, oleh karena itu sampai sebuah sararah, layanan digital sebaiknya tetap disertai pelayanan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Jangan sampai teknologi yang seharusnya mempermudah pelayanan justru menjadi penghalang bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, atau keluarga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Surat dan terus diperbaharui. Di sebuah kelurahan atau desa, kondisi masyarakat tentunya beragam ya, sampai sebesar Rara. Ada keluarga yang memiliki penghasilan tetap, ada yang bekerja sebagai buruh harian, petani, nelayan, dan juga pedagang kecil. Dan ada pula ini penghasilannya bergantung pada musim atau pesanan. Nah, ini perubahan kondisi ekonomi dapat terjadi kapan saja. Seorang pedagang kecil mungkin mengalami penurunan pendapatan. Seorang pekerja ini biasanya kehilangan pekerjaan. Dan keluarga yang sebelumnya memiliki penghasilan cukup mungkin menghadapi biaya besar karena musibah. Karena itu, data sosial ini perlu menggambarkan kondisi masyarakat secara wajar dan juga mutakhir. Nah, dari pemerintah daerah juga perangkat desa atau kelurahan, petugas pendataan, serta masyarakat dapat berperan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ini dalam proses pembaruan dan juga pemeriksaan informasi. Nah, sampai sebut sarara, warga juga perlu memahami pentingnya memberikan informasi yang benar ketika kita mengikuti proses pendataan. Jika ada perubahan alamat, susunan keluarga dan juga kondisi lainnya yang relevan dengan persyaratan program, ikuti prosedur pembaruan melalui jalur yang resmi. Nah, jika merasa ada memenuhi persyaratan tetap belum terdaftar, masyarakat dapat menanyakan mekanismenya, pemeriksaan atau pengusulan data kepada pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat. Nah, perlu diingat ini sampai sebut sarara. Pengajuan atau pembaruan data tidak otomatis menjamin seseorang langsung menerima bantuan. Karena penetapan penerima tetap mengikuti ketentuan, hasil verifikasi dan juga proses yang berlaku pada program terkait. Dengan komunikasi yang baik antara masyarakat dan juga petugas, kesalahan informasi dapat lebih mudah ditemukan dan juga diperbaiki. Nah, sampai sebut sarara, ada satu hal yang paling penting tidak boleh kita abaikan, yaitu keamanan digital. Dari seiring dengan berkembangnya layanan daring, masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang memanfaatkan informasi bantuan sosial untuk melakukan penipuan. Ini misalnya ada pesan melalui WA yang menyatakan bahwa penerima harus membayar biaya administrasi agar bantuan segera dicairkan. Ada pula tautan yang meminta masyarakat memasukkan nomor identitas, informasi rekening, PIN, atau kata sandi, atau ada kode OTP dengan alasan untuk memverifikasi bantuan. Nah,

Masyarakat juga dapat bertanya langsung kepada kantor desa atau kelurahan dan tentunya dinas sosial setempat. Nah, ingat ini sampai sebut sarara, nama instansi pemerintah, logo dan juga foto pejabat dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat pesan palsu terlihat meyakinkan. Dan jangan merasa harus segera bertindak hanya karena sebuah pesan menyebutkan bahwa kesempatan menerima bantuan akan berakhir dalam beberapa menit. Dan berhenti sejenak, periksalah sumber informasinya, lalu pastikan kebenarannya. Keamanan data pribadi sama pentingnya dengan akses terhadap bantuan sosial itu sendiri.

Oke lah, sampai jumpa Sarara. Tidak terasa kita telah sampai pada bagian akhir perbincangan mengenai program perlindungan sosial digital mewujudkan bantuan sosial tepat sasaran. Nah, dari pembahasan kita kali ini tentunya kita bisa memahami bahwa teknologi digital ini memiliki peran penting dalam mendukung pendataan, verifikasi, pemantauan, dan juga penyampaian informasi bantuan sosial. Namun, teknologi saja tidak cukup ini sampai sebuah sarara, kita tetap membutuhkan data yang sangat akurat, pengawasan yang baik, perlindungan terhadap data pribadi, dan juga pelayanan yang mudah diakses, serta partisipasi masyarakat. Nah, dari sampai subuh Sarara yang ingin mengetahui informasi bantuan sosial, jangan ragu. Ini untuk mencari penjelasan melalui saluran resmi pemerintah atau bertanya kepada aparat desa dan juga kelurahan maupun dinas sosial setempat ya, sampai subuh Sarara. Dan jangan mudah percaya pada pesan yang menjanjikan bantuan dengan syarat membayar sejumlah uang atau juga menyerahkan kode rahasia. Dan marilah kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa bantuan sosial ini bukan hanya tentang penyaluran dana atau barang, tetapi juga tentang kepedulian, keadilan, dan juga tanggung jawab dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan. Dan semoga selalu pemanfaatan teknologi ini yang tepat, pelayanan perlindungan sosial semakin mudah dijangkau, semakin transparan, dan juga semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Terima kasih untuk Komio yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan sekarang ini ya. Sampai jumpa Sarara. Oke, saya pamit undur diri nih. Sampai jumpa Sarara di ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Ibu Warni yang akan menemani Komio di sarapan Uvempoi sesi kedua. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Sarara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui kelompok layanan bimbingan integrasi untuk mendukung bimbingan, pendampingan, dan juga pengawasan klien pemasyarakatan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Kepala Bidang Pembimbingan Masyarakat Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Ferry Herawan mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat diperlukan untuk memastikan klien memperoleh dukungan selama menjalani proses terintegrasi sosial. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Palu tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dari wilayah Palu Selatan serta Petobo. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bagi sekolah di 7 kecamatan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Arifin Lakane mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah kualitas udara di daerah itu memburuk berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup DLH Morowali. Berdasarkan data DLH, Indeks Standar Pencemar Udara di Morowali meningkat dari angka 100 hingga mencapai 208. Angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Sampai suku sarara, pesiamu kariba salia tinti sasio. Ya kuwarni popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sapuluh.

butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang Bata Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampung, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
8: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Sarapan Wempoi. Kali ini kita akan berbicara tentang perlindungan sosial digital tepat sasaran. Kalau tadi Kumyu ditemani rekan Lele, masih topik yang sama kita angkat. Dan siaran kita juga Kumyu bisa nonton di live TikToknya Pro4 RRI Palu. Dan juga nanti yang mau bergabung boleh di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Nah ini berkaitan dengan perlindungan sosial digital tepat sasaran, sahabat budaya, merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta melindungi kelompok rentan dari berbagai risiko sosial ekonomi. Di tengah perkembangan teknologi, informasi, transformasi digital, penyelenggaraan perlindungan sosial dituntut untuk semakin efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa bantuan program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, jadi perlindungan sosial digital ini tepat sasaran merupakan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi digital dan sosial ekonomi serta sistem pelayanan publik untuk meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi penerima manfaat, penyaluran bantuan, dan memantau pelaksanaan program perlindungan sosial melalui pemanfaatan data yang terintegrasi dan juga mutakhir. Nah, proses penetapan penerima manfaat ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan tepat sasaran. Kesalahan sasaran mengurangi tumpang tindih bantuan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial secara lebih mudah dan merata. Nah, sikap masyarakat terhadap perlindungan sosial digital ini merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program perlindungan. Masyarakat diharapkan memiliki sikap yang positif, terbuka, dan juga partisipatif terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan. Nah, kemudian juga penetapan penerima manfaat serta penyaluran bantuan sosial. Nah, ada salah satu contoh ya, sahabat budaya, contoh perlindungan sosial digital tepat sasaran kepada masyarakat, pemerintah menggunakan data sosial ekonomi untuk mengidentifikasi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Misalnya, sebuah keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki tanggung jawab anak sekolah dan tinggal di rumah sederhana, didata oleh petugas desa atau kelurahan. Data keluarga tersebut kemudian diverifikasi dan diperbaharui melalui mekanisme yang berlaku untuk menentukan kelayakannya menerima bantuan. Nah, inilah diharapkan masyarakat penerima bantuan harus tepat sasaran, apalagi memang benar-benar anak sekolah di lingkungan mereka itu dan ya ekonominya di bawah, dan juga memang dia punya anak sekolah, ini yang tepat harus dibantu ya. Nah, kemudian ada lagi contoh penggunaan teknologi digital. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai program bantuan sosial. Memeriksa status kepesertaan jika tersedia. Kemudian juga menyampaikan pengaduan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Nah, dengan cara ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan dan juga peningkatan transparansi pelayanan. Ya, pemerintah juga harus bersikap ini ya, selektif di lapangan. Ya, memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan, apalagi di kalangan anak pelajar, karena pelajar itu merupakan masa depan harapan bangsa yang bisa memperjuangkan nasib atau hak kedua orang tuanya ya. Kemudian juga ada contoh peran pemerintah di desa atau di kelurahan. Nah, jadi sahabat budaya, banyak contoh yang perlu kita ketahui. Pemerintah desa atau kelurahan melakukan pendataan terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Petugas juga mendatangi rumah warga, memeriksa informasi yang diperlukan dan membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital. Nah, hasil pendataan ditindaklanjuti melalui prosedur verifikasi yang berlaku agar informasi penerima manfaat ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, Komyu juga yang ingin bergabung di acara ini, kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811-456-03875. Ini berkaitan dengan perkembangan sosial digital tepat sasaran. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu di Sarapan UVMPOI. Alamana.

0: Bu,
1: ya?
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bekasumi, di Kenyeri dan Basada, untuk Sampau, Kalimantan Jomuna, dan Agana Saiteose.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.
5: Sampai subuh saudaraku, pora-pora. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi sarapan Vempoi. Topik kita masih sama ya. Perlindungan sosial digital tepat sasaran. Seperti kami sampaikan tadi ya. Nah, sikap masyarakat ini, seorang warga mengetahui bahwa ini contoh ya. Seorang warga mengetahui bahwa tetangganya yang mengalami kesulitan ekonomi belum terdata sebagai calon penerima bantuan sosial. Nah, warga tersebut menyarankan agar tetangganya melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk mengikuti proses pendataan dan juga verifikasi. Sebaliknya, warga yang mengetahui adanya ketidaksesuaian data dapat menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan resmi tanpa menyebarkan informasi pribadi orang lain. Nah, ada contoh lagi perlindungan sosial digital bagi anak sekolah. Seorang anak dari keluarga kurang mampu berisiko putus sekolah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan. Melalui pendataan dan juga verifikasi yang sesuai, keluarga tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperoleh bantuan pendidikan apabila memenuhi persyaratan program yang berlaku. Pemanfaatan data digital membantu proses identifikasi dan juga pemantauan penerima manfaat agar dukungan pendidikan dapat diberikan kepada anak yang membutuhkan. Ya, yang mau bergabung, saya mau menyapa dulu ada Pak Arnold kayaknya ya. Halo, selamat pagi Pak Arnold.
6: Pagi.
5: Aduh, ya agak jauh suaranya. Ya, oke. Okay.
6: Halo.
5: Ya, apa kabar Pak Arnold?
6: Ya, puji Tuhan ya, sehat-sehat semua ya.
5: Iya, baik. Kita berbicara tentang perlindungan sosial digital tepat sasaran. Silakan.
6: Iya, iya betul-betul. Saya begini, ya kalau memang tepat sasaran, sebenarnya masih banyak bunda warni yang tidak tepat sasaran sebenarnya.
5: Mm-hmm.
6: Iya kan?
5: Iya.
6: Di lingkungan saja saya ini,
5: iya.
6: Ada seorang janda, ya orang yang tidak mampu, itu benar-benar tidak mampu.
5: Mm-hmm.
6: Itu tidak dapat, justru disilanam masuk dia.
5: Mm-hmm.
6: Justru orang yang anaknya itu sudah kerja, bapaknya sudah kerja juga mencicil bangunan rumah BTN,
5: mm-hmm.
6: Kok masih menerima? Kaget saya itu kan.
5: Mm-hmm.
6: Betul memang dia tinggal di rumah orang, tapi dia punya rumah ada. Dia kan kerja di salah satu tempat ya, di wilayah saya ini. Dan saya jelaskan, saya tidak sembunyi ya, keluruhan Besisi Tengah.
5: Iya, iya.
6: RT.
5: Apakah mereka, nah mereka tetangga itu terdata tidak sebelumnya?
6: Sebenarnya tidak terdata, cuma pendekatan.
5: Pendekatan.
6: Kepada RW ya.
5: Iya, ini bisa melapor kepada pemerintah desa setempat ya.
6: Sebenarnya saya mau melapor.
5: Mm-mm.
6: Tapi terkadangkala di ya inilah susahnya barangkali masih sistem nepotisme ya.
5: Nah
6: ini
5: itu
6: susahnya.
5: Mm-mm.
6: Jadi kita punya wilayah Sulawesi Tengah yang menerima sembako dan menerima tunai, ya kan? Itu kan betul benar, yang benar-benar itu susah.
5: Mm-mm.
6: Ya seorang janda lah,
5: yeah,
6: ya kan?
5: Yeah.
6: Ambil satu contoh, seorang janda di belakang rumah saya ini,
5: yeah.
6: Bunda Warni ya.
5: Mm-mm.
6: Tidak dapat sama sekali, baru satu kali dia dapat kasihan beras pada waktu itu sembako.
5: Mm-mm.
6: Waktu triwulan pertama itu kasihan, baru itu. Nah, mau dijanjikan masalah lansia, semua sudah lansia, iya kan?
5: Mm-mm.
6: Tapi tidak menerima segala-galanya,
5: yeah.
6: Iya kan?
5: Nah,
6: ini pendataan juga saya bingung.
5: Nah itulah.
6: Apakah di data ini bangunannya atau orangnya? Kalau bangunannya ya memang bangunan peninggalan orang tua kan.
5: Oh, peninggalan orang tua, dia tinggal di situ. Bukan rumahnya
6: peninggalan
5: berarti.
6: Peninggalan
5: rumah orang tua.
6: Iya, itu peninggalan orang tua. Suaminya kan sudah meninggal.
5: Iya, bisa jadi dilihat bisa jadi dilihat tempat tinggalnya juga ya.
6: Iya, padahal kasihan apa dia punya penghasilan, suaminya meninggal tidak tinggal apa-apa. Tidak meninggalkan pensiun. Tidak, pokoknya tidak meninggal, itu rumah orang tua, bukan mertua, orang tuanya, itu sudah lama. Dan bangunan tengah, itu sudah kerupos, itu kan. Pernah difoto sudah dari sosial itu, dari kelurahan Besusu, difoto data-datanya itu. Tapi tumbennya sekarang kok tidak dapat, itu lansia. Giliran Kasendi ya, dijanjikan itu PKH lansia, justru singkir orang yang dia punya anak tidak. Sudah kerja semua, gua kerja, suaminya sudah kerja, termasuk ibu itu juga kerja, kok dapat?
5: Itulah, kita itu tidak tahu orang yang mendata ini kita tidak tahu juga ya.
6: Iya, inilah pendata, artinya saya juga tidak persalahkan siapa-siapa ya. Artinya ya kalau memang itu dia dapat berarti itu rezekinya.
5: Iya.
6: Yang saya itu pendata memang butuh mendata ini, memang itu yang kami sesali, ya kan? Ya dilihatlah mana orang-orang kasihan yang sama sekali tidak ada,
5: ya,
6: tolonglah diberikan. Anda sejauh-jauh lah, ada salah satu orang ibu itu tunanetra di wilayah kami. Apa saya tidak tahu apakah dia dapat atau tidak. Justru dia sendiri di kursi roda, dia punya anak-anak, memang punya rumah-rumah kos. Tapi anaknya jual, sudah kawin. Nah, ini juga salah satu diskriminasi ya. Ya, nggak usah jauh-jauh Bunda Warni, saya sendiri punya rumah di foto, beda rumah. Ya, sudah tanda tangan semua, tapi sampai sekarang tidak ada. Tidak ada pembuktiannya. Jadi saya mau bilang apa? Kalau mau dibilang mampu, hidup saya ini sebenarnya sendiri tidak mampu. Pernah saya menerima lansia PKH pada waktu itu, tahun lalu, nggak salah itu. Itu pun belum berapa kali. Ada yang sudah 5 tahun masih mendapat. Saya baru 2 atau 3 kali. Kok tiba-tiba sudah tidak ada. Dia punya informasi.
5: Kenapa
6: itu? Waktu pendataan terakhir, PMK, dia bilang, Bapak punya rumah ini besar. Oh, jangan lihat di depan. Bukan saya punya rumah di depan, saya punya rumah di belakang. Ini saya punya rumah.
5: Jangan salah lihat rumah kali ya.
6: Jangan.
5: Ya rumahnya orang lihat, padahal ada rumah tersembunyi rumah di belakang.
6: Saya punya kakak di depan, kami terbagi 2.
5: Begitu.
6: Saya di belakang. Nah, saya bilang kalau mau foto, itu batasnya kandang itu ya. Itu foto kamar.
5: Iya.
6: Saya punya rumah. Memang betul saya punya rumah, ada kamar-kamar yang untuk orang sewa, kos. Tapi kan pada waktu di data semua kosong. Dan hancur-hancuran saya punya lantai juga sekarang ini, Bunda Warni. Plafon saja sudah rusak. Ya kan, tanah hantam kucing. Nah, bukan lagi apa, saya nak mau bilang. Saya sudah sekarang yang mengharapkan bantuan juga sebenarnya. Syukurlah, iya kan, ada bantuan, ada yang dari sosial datang di sini. Dari sosial memang datang, dia foto semua. Dari belakang sampai ke depan.
5: Sudah terrealisasi itu bantuan?
6: Belum ada
5: sampai
6: sudah
5: sekarang.
6: Realisasi tanda tangan ada. Sudah, Pak. Tunggu saja.
5: Berarti belum
6: di kelurahan.
5: Belum
6: di kelurahan.
5: Sampai sekarang.
6: Tapi sudah 2 bulan lalu. Sudah masuk 3 bulan. Jadi saya kadang-kadang berpikir masih banyak diskriminasi yang kita dapat ini di lapangan oleh perangkap-perangkap desa. Iya kan, perangkap kelurahan ini. Coba tolonglah jemput bola lah, istilahnya data yang sebenarnya. Jangan cuma mendengar informasi, ya kan? Mendengar informasi dari RT, RW, akhirnya beginilah buktinya, ya kan? Orang yang sebenarnya yang harus membutuhkan itu janda, orang janda, banyak janda. Tapi justru orang yang punya anak mak sudah kerja semua, suaminya kerja, dia mencicil rumah perumahan di tinggi ini. Tapi justru dapat. Itu kan perbedaannya di situ kita mau melihat. Saya tidak, artinya tidak juga bilang iri. Tidak. Saya tidak persalahkan juga ibu yang menerima itu. Tidak. Sama sekali tidak. Mohon maaf saja. Yang saya pikirkan ini, kok pendataan ini harusnya orang dekat rupanya. Kalau kita dekat dengan perangkap desa, berarti itu yang terpilih walaupun dia mampu. Dia punya kendaraan. Sementara kesenian yang lain tidak dekat dengan perangkat desa, sama sekali dilupakan. Diskriminasinya itu berbeda jauh itu. Di Sri Anam saya bingung, saya sendiri kan di Sri Anam. Di Sri Anam saya bilang, barangkali di Sri Anam sudah di situ juga barangkali saya ini. Betul memang ya, saya juga ya artinya saya punya kesalahan juga barangkali itu, tapi saya sudah tanda tangan di belakang, di rumah belakang. Nih, dia bilang bapak punya rumah ini besar. Saya bilang jangan diambil dari depan.
5: Salah lihat ya yang mendata ya.
6: Dari depan saya bilang jangan.
5: Lain kali, ya. Lain kali Pak Arnold, kalau ada yang pada tak begitu, dipegang tangannya bawa langsung ke rumah. Jangan cuma foto, Pak, jangan cuma asal foto, waktu, bilang foto iya, ini.
6: Waktu penerima PKH lansia pada tahun lalu, dua tahun lalu, tahun lalu. Dan di belakang sini dia di foto terakhir itu saya itu di foto misalkan pemeriksaan anu kembali kan. Nah, malah saya tanya Pak, saya masih dapat apa masih dapat Pak? Iya kan, kalau mau dilihat Bapak ya sudah terhitung juga mau masuk ke apa itu stabilitas, iya kan? Karena mata sebelah saya kan sudah tidak normal lagi kan, bukan berarti bolong sebelah tidak utuh, cuma sudah artinya glaukoma kan sudah tidak dapat melihat karena sudah beberapa kali operasi, nggak bisa juga kan. Begitu juga kiri sudah berpengaruh, pengaruh saya punya
5: jadi
6: mata kanan.
5: Jadi Pak Arnold ini apa, kalau di rumah sehari-hari siapa yang temani?
6: Ya ada juga yang temani, saya punya ipar di depan.
5: Oh, sama sekali Pak Arnold sudah tidak melihat?
6: Oh tidak lagi melihat. Kalau buta total barangkali tidak.
5: Oh saya masih melihat ya?
6: Masih bisa melihat.
5: Oh masih syukurlah.
6: Kiri, iya. Ya kan? Ya, saya kadangkala bunda saya ini berwarni. Saya kadangkala kalau dapat rezeki, saya kan mantan juga dari BK, cuma saya berhenti pada waktu itu. Saya berhenti. Jadi saya boleh dikatakan kecelakaan, saya berhenti. Terakhir saya mengajari Donggala gitu, mengajari Donggala dari Delta kan, dari saya berhenti. Tapi ya mau bilang menyesal juga ya, sudah terjadi. Nggak perlu lagi saya mau, saya pulang ke rumah. Waktu itu saya kontrak rumah di bawah sana, Palu Barat. Satu rumah saya kontrak, saya pulang. Di rumah sini saya rehab, saya punya rumah, saya perbaiki apa semua. Daripada membasir kamar-kamar kosong, ya. Saya kasih kos lah, walaupun cuma untuk bayar listrik, iya kan? Kebutuhan hari-hari yang penting kerja sama, iya kan?
5: Iya.
6: Tapi sekarang ini memang kurang anu, saya pikir. Saya pernah menerima BLT. Saya pulang dari, saya juga menerima beras pada waktu itu. Pas saya pulang dari sana, langsung di kelurahan mau terima beras, langsung disambut saya. Bapak tidak menerima beras, Pak. Bapak sudah menerima uang tunai.
5: Oh, begitu.
6: Ya, jadi saya juga pikir, ya daripada saya kan mau ngotot, tidak bagus juga. Masih ada yang tidak mampu. Cuma saya katakan ya, tolonglah Bu, ya orang yang tidak mampu, tolong diberikan. Orang yang ada pekerjaan atau semacam apa itu padat karya itu kan mereka mampu. Iya kan? Tolonglah, jangan diberikan kepada mereka itu. Tempat ke saya, tolong diberikan kepada orang janda yang benar-benar tidak mampu, kasihan kan. Beli beras satu hari satu liter. Sudah lah, kalau barangkali mau lewat di mana, lewat di dekat rumah saya ini, dorong saja sampai dari mana Bu. Beli beras satu liter.
5: Baiklah.
6: Coba. Sementara orang lain 30 kilo dia terima. Belum dat anak-anaknya kasih belikan berapa, belum dari dia pekerja. Jadi kurang di situlah kita berpikir. Kapan ini Pancasila harus ditegakkan yang sebenarnya sila kelima ini, ya kan? Sila kelima ini, keadilan ini susah. Susah sekarang kita mau dapat yang adil. Bunda Warnis, itu keluaran-keluaran manapun, susah. Ya sudahlah saya kan gak pusing, gak pikir ada yang temani juga saya kan. Nah, itulah Bunda Warnis, saya kadangkala sudah lama saya itu tidak beraktivitas keluar. Karena saya punya mata kadangkala membuat saya itu pusing itu kalau bajaran tahu lama kan. Baru berobat kiri kanan Makassar, bolak-balik Makassar, kehabisan semua. Memang total habis kan. Siapa tidak mau ingin melihat, siapa mau ingin buta kan tidak mungkin kan. Jadi saya berjuang jangan sampai mata sebelah itu juga ikut-ikutan itu. Ikut-ikutan antri.
5: Baik, terima kasih Pak Arnold, sehat-sehat ya.
6: Iya. Ya, mudah-mudahan begitu Bunda Warni, mudah-mudahan juga ucapan Bunda Warni, keluarga sehat-sehat di rumah Bunda Warni ya.
5: Amin.
6: Ya, saya juga nanti kalau salam sama Tante Ella kalau lewat di sana.
5: Iya, ya, ini Tante Ella so jarang ke rumah lagi ini.
6: Iya, karena ya mungkin ada aktivitas terlalu sibuk kan, karena kemari ibadahnya kan.
5: Iya.
6: Nah, sudah begitu lah namanya kita sama-sama. Nah, itulah, mudah-mudahan didengarlah oleh kelurahan-kelurahan Besusu atau kelurahan lain lah. Coba diperhatikan yang benar-benar yang mengalami kesusahan, yang betul-betul susah. Jangan yang orang masih mampu, itu yang diberikan.
5: Aja bantuan tepat sasaran, baik.
6: Iya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.
5: Iya. Ya baik, terima kasih Pak Arnold. Nah ini Pak Arnold berkeluh kesah tentang ya termasuk beliau juga ya waktu itu pernah kata mendapat bantuan, sekarang tidak lagi. Nah ini bagi pendata keluarga-keluarga yang untuk terutama pelindungan sosial digital tepat sasaran. Nah ini harus memperhatikan dari sisi keadaan tempat tinggalnya juga, ya ekonomi mereka, jangan sampai ya yang berhak mendapat akhirnya ya orang lain yang mendapatkan. Nah itu yang sangat disayangkan ya. Baiklah sahabat budaya, jadi perlindungan sosial digital tepat sasaran merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, transparansi dan juga keadilan ya dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan data yang akurat ini juga dapat membantu proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, serta pengawasan pelaksana program perlindungan sosial. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Arnold. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang mendengarkan dan juga peduli. Ya, siapa tahu bisa dikunjungi ya. Akhirnya kembali lagi mendapat bantuan yang tepat sasaran. Ya, sayang sekali dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita bisa jumpa lain di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Sarapan UVM POI kami cukupkan ke ruang dengar Kumyu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kami ingatkan waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, satu informasi ke ruang dengar Komio yang perlu kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan PLN ya, karena kita ketahui bahwa akhir-akhir ini PLN terutama di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah dan sekitarnya sering mati-mati lampu karena pasokan listrik, dan juga ada kaitannya dengan musim kemarau juga Danau Poso ya. Nah, berikut juga informasi dari PLN. PT PLN Persero menggandeng Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk memperluas layanan pembayaran tagihan dan juga pembelian token listrik bagi masyarakat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 107 KDKMP di Indonesia telah terlibat dalam pengembangan layanan payment point online bank PLN. Kolaborasi ini mencatat lebih dari 2.000 transaksi kelistrikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, melalui koperasi desa, katanya Pak Prabowo mengatakan agar desa tumbuh, agar desa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya kota, ujar Zulkifli saat memantau operasionalisasi KDKMP di Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Menurut Zulkifli, kerjasama dengan berbagai pihak diperlakukan, nah ini diperlukan agar koperasi dapat menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk pembayaran tagihan listrik dan juga pembelian token.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hobi-hobi kita poin de, emak aku emang tesang bahasa kita tepoin de. Kita mau paham tentang bahasa kita, gak nonton penjilid bahasa kita tepoin de, supaya
1: tetap kita memakai bahasa ini memakai.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

0: Sapo Sango, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serara, Satuan Brimo Polda Sulawesi Tengah menggelar latihan kemampuan menembak di lapangan Gelora Atmaja Batalion A Pelopor hari Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan dipimpin dan Sat Brimob Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Kurniawan Tande Rongre. Kegiatan ini menjadi awal pelaksanaan latihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan personal dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Dalam amanatnya, dan Sat Brimob Polda Sulawesi Tengah menegaskan bahwa perkembangan dan juga kompleksitas tantangan tugas menuntut personal untuk terus meningkatkan kemampuan serta kesiapan dalam menjalankan tugas. Kareba Kaufuna. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai meminta guru pendidik anak usia dini PAUD berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Guru PAUD diharapkan mampu mengenali perubahan kondisi anak dan juga berkomunikasi dengan orang tua mengenai tumbuh kembang mereka. Rizal menyampaikan hal tersebut saat membuka bimbingan teknis BIMTEK pencegahan stunting bagi guru PAUD dan juga pengurus kelompok kerja Pokja PAUD pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan itu berlangsung di Aula Tadulako, UPT Pendidikan dan juga Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi. BIMTEK tersebut dihadiri Bunda PAUD Kabupaten Sigi Siti Halwia, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD, narasumber, serta guru PAUD dan juga pengurus Pokja PAUD se-Kabupaten Sigi. Sampai Sufu Serara, Vesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sango. Yakwani Popia Fai Kami Panjili, Rikariba Salia Tinti Sapu Randua.

0: Omi Rara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di satu acara Ruang UMKM. Saya Warni akan temani Komio kurang lebih 50 menit ke depan sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, di studio Pro 4 sudah hadir salah satu narasumber saya, owner SOJ atau singkatan dari Salman Orange Juice. Ya. Salman Al-Farisi, assalamualaikum, selamat siang Salman.
2: Waalaikumsalam Ibu.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Ini panggilan akrabnya siapa sebenarnya?
2: Salman.
1: Salman, oke deh. Iya, Kakak Salman ya. Jadi Kak Salman, terima kasih sudah hadir di Perempat RRI Palu. Nanti bincang-bincang kita ke depan ya, seputaran pembuatan ini tentang Salman Orange Juice. Yes. Dan juga siaran kami bisa disaksikan di channel YouTube RRI ya. Oke, YouTube-nya RRI. Dan juga nanti yang mau bergabung juga berkaitan dengan Ruang UMKM, silahkan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811-456-03875. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, nah di tengah menjamurnya minuman kekinian dengan berbagai varian rasa dan juga inovasi, apalagi saat musim panas seperti ya, sekarang ya, minuman segar menjadi pilihan favorit untuk melepas dahaga. Nah, namun di antaranya banyaknya pilihan orange juice tetap punya tempat istimewa di hati para pencinta minuman segar. Ya, bukan sekedar minuman jeruk biasa, sahabat budaya, tetapi ini spesial. Ada orange juice hadir dengan sentuhan spesial perpaduan jeruk yang menyegarkan, manis alami, ada juga varian madu, serta ada Yakult tadi ya,
2: yeah,
1: yang memberikan cita rasa unik, segar, berbeda dari minuman yang lainnya. Nah, ini perpaduan rasa manis, ada asam, dan juga sensasi segar menciptakan keunikan tersendiri setiap tegukan bagi para penikmatnya. Dan baik, saya ke Salman ya. Apa yang melatar belakangi Kakak Salman ini mendirikan usaha jus orange ya? Sekarang kan banyak minuman kekinian, kenapa memilih jus, boleh diceritakan?
2: Ah, kalau untuk memilih orange juice itu Ibu, saya kemarin kan waktu lulus MTS.
1: Iya.
2: Nah, lulus MTS itu kan ada waktu libur. Waktu jangka liburnya itu 2 bulan.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 2020.
1: Berarti baru jalan 6 tahun ya.
2: Ya, okay, jalan lanjut. 6 tahun. Nah, waktu libur itu kan guruku buka es jeruk. Waktu buka es jeruk itu dia tidak punya karyawan. Nah, kita ini sebagai muridnya itu iseng-iseng, sudahlah kita bantu saja daripada belum ada karyawan, setengah mati cari karyawan. Kitalah yang jadi karyawannya, pure untuk membantu. Sekalian kita ambil pengalaman. Nah, gurunya kita itu langsung izinkan. Sudah, datang saja nanti langsung diajarkan cara buatnya, karena tidak susah juga kan. Nah, pas sudah masuk, kita langsung belajar nih. Cara peras jeruknya, cara takaran untuk air gulanya, takaran airnya. Pas sudah belajar, saya rasa nyaman. Nah, pas nyaman itu, saya tiap hari sudah datang bantu terus selama 1 bulan.
1: Dengan cari pengalaman.
2: Iya, cari pengalaman. Beberapa dengan beberapa temanku, ada 3 orang. Nah, pas setelah itu, saya pikir kayaknya ini bisa jadi ladang cari uang untuk membiayai diri sendiri kan. Sudah pas lulus, saya daftar di sekolah juga, tapi di, cuman di depan di MAL Herat Pusat Palu. Mm-hmm. Nah kebetulan saya punya ide, ah kayaknya bisa saya buka depan rumah. Mm-hmm. Nah saya izinlah sama guruku.
1: Iya.
2: Kira-kira saya panggil Ustadz kan di Al Herat. Mm-hmm. Panggil Ustadz, Ustadz bisa kira-kira saya buka es jeruk?
1: Iya.
2: Nah di situ dia kasih, oh iya boleh. Nanti saya kasih tahu di mana tempat beli alatnya. Mm-hmm. Saya beli alatnya, saya racik sendirilah, saya bikin depan rumah. Tapi pas itu ini belum ada brandnya, masih jeruk Prasto
1: tanpa
2: brand. Mm-hmm. Nah setelah itu saya langsung buka di depan rumah, masuk corona. Mm-hmm. Masuk corona, pas-pas kayaknya ini betul-betul dapat anunya, dapat feelnya lah. Mm-hmm. Saya cuman kerja tugas di rumah, sambil bisa cari uang, kayak begitu Ibu.
1: Iya. Nah ini kan kelihatannya memang mudah ya, karena itu kan dari jeruk alami toh.
2: Iya dari jeruk
1: alami. Buah jeruk alami, campurannya ini apa ini semua?
2: Ini cuman kalau untuk original campurannya air gula sama air.
1: Air gula sama air dengan jeruk.
2: Iya dengan jeruk.
1: Kemudian tadi kan ada varian madu dan juga Yakult. Nah ini istimewanya rasanya tuh gimana sih?
2: Kalau untuk yang Yakult itu kalau pas pada saat panas sekali matahari, apalagi Palu ini kan orang bilang kayak satu orang satu matahari. Nah ini yang paling cocok karena dia sudah dapat segarnya, dapat asam-asam Yakultnya, asam Yakultnya.
1: Iya, itu kan minuman fermentasi.
2: Iya fermentasi.
1: Saya pun sering mengkonsumsi itu.
2: Nah
1: karena bagus untuk usus pencernaan.
2: Nah kalau untuk yang madu,
1: menambah energi tentu.
2: Menambah energi.
1: Betul.
2: Karena biasanya ini kan biasanya orang beli itu tanpa es batu karena untuk kesehatan kebanyakan itu yang pesan itu ibu-ibu yang sudah umurnya tua untuk kesehatannya mereka.
1: Iya,
2: itu kita biasanya kita tidak pakai gula.
1: Oh, tanpa khusus, gula.
2: Tanpa gula.
1: Mm-mm, karena itu manisnya dari madu ya.
2: Iya, manisnya dari madu.
1: Kemudian tadi kan ada madu dengan Yakult itu satu ini satu cup itu berapa kena?
2: Nah, kalau untuk yang Yakult itu kenanya 10.000 per cup. Kalau yang madu itu 12. Yang original 7.000.
1: Oh, 7.000. Oh, beda harga ya karena beda ininya, beda variannya. Dan baik, kemudian Salman, Kakak Salman membuka ini awal mula usaha ini berapa modal? Berapa rupiah bisa dihitung nominal dengan angka kali ya?
2: Iya, boleh. Kalau untuk modal awalnya itu Ibu, dia tidak terlalu mahal itu 2.200.000.
1: Iya.
2: Itu ada sudah mesin peras jeruknya, mesin presnya untuk sealer.
1: Mm-mm. Oh sudah, berarti bukan manual.
2: Berapa ya awalnya kita... awalnya masih pakai cup sealer.
1: Mm-mm.
2: Di press.
1: Oh
2: kayak
1: sekarang
2: begitu.
1: Ada alatnya sudah.
2: Iya.
1: Oke, syukurlah ya. Kemudian ini sudah ada lisensinya?
2: Sudah ada NIB-nya.
1: NIB-nya.
2: Itu NIB-nya saya buat pada tahun 2024. Mm-hmm. 2022.
1: Iya.
2: Pas saya masuk kuliah.
1: Iya. Urusannya mudah ya.
2: Ah, urusannya mudah.
1: Iya. Kalau memang satu minuman atau produk punya lisensi
2: iya,
1: itu
2: wajib.
1: Akan itu suatu keharusan ya. Kemudian juga ini kan membuka usaha ini. Nah, sekarang secara pribadi sambil kuliah kah atau ini?
2: Nah, sambil... ini sambil kuliah. Hmm. Nah, tapi untuk sekarang saya punya karyawan.
1: Hmm.
2: Nah, waktu dulu saya cuman sendiri.
1: Sendiri.
2: Saya dari Suharso ke kampus itu naik motor bawa alat-alatnya, bawa menu-menunya.
1: Jualan ke kampus juga?
2: Iya, naik ke kampus.
1: Wah, nah, luar biasa.
2: Caraku jualan di kampus itu, kalau mata kuliah sudah habis, kan biasa mata kuliahnya mahasiswa kan biasa jauh jaraknya, kayak dari jam 7 sampai jam 10, masuk lagi di jam 3. Nah, pada saat itu saya bingung, masa saya harus pulang lagi ke rumah, tunggu lagi mata kuliah.
1: Iya, jadi
2: nah,
1: gimana?
2: Habis itu saya kepikiran, kayaknya usaha es jeruk ini bisa deh. Mm-hmm. Saya masukkan di kampus, saya jualan. Mm-hmm. Supaya untuk longan waktu lah.
1: Mengisi
2: waktu.
1: Jadi di sana ada ininya, apa namanya? Apa itu kayak toko online atau punya box atau apa?
2: Pakai meja. Awalnya pakai meja. Meja biasa.
1: Iya, iya.
2: Meja pada umumnya.
1: Jadi laris manis ya.
2: Yeah.
1: Apalagi anak-anak kampus.
2: Betul. Nah, kan juga saya punya lumayan banyak teman di kampus.
1: Mm-hmm.
2: Saya tanya dulu.
1: Ayo sini.
2: Iya, sini. Coba es jerukku ini. kira-kira pas tidak di mulutnya mahasiswa.
1: Testimoni dulu testimony. Dong.
2: Nah, pas mereka coba, ah, Dek, mereka bilang, "Ya, nanti jualan saja sama, nanti kita bantu promosikan." Nah, caraku promosikan itu lewat mulut ke mulut, lewat teman.
1: Iya, iya, iya.
2: Oh. Saya tes kasih ke dosen juga.
1: Bagaimana respon dosennya? Nah,
2: respon dosen, "Oh, bagus ini, Salman. Kayaknya harus kau jual terus tiap hari."
1: Iya, iya, iya. Jadi tiap hari juga jualan
2: ke kampus. Iya, tiap hari.
1: Lumayan. Wah, ini anak muda yang kreatif di samping kuliah dan juga bisa mencari penghasilan sendiri. Jadi dengan usaha ini apa bisa membiayai juga membantu ya keuangan untuk bayar ini?
2: Oh, ini, alhamdulillah ini sudah bisa. Saya dari MTS kan MTS itu kita bayar swasta ya. Iya swasta. Kita bayar per bulan untuk uang apa namanya ini?
1: UKT?
2: Bukan UKT sih.
1: Apa istilah sekarang ya?
2: Uang
1: apalah?
2: Angsuran.
1: Angsuran.
2: Angsuran per bulan. Nah, itu di MTS itu kita bayar 100.000 satu bulan.
1: Oh, ada uang angsuran ya?
2: Ada, uang sedekah namanya.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, pada saat itu kan saya lulus masih ada tunggakan 4 bulan. Nah, dari Es Jeruk ini bisa saya bayar tunggakan itu di SMA di MA Lahirat Pusat Palu. Saya bisa biayai juga sekolahku, saya bisa beli sepatu.
1: Waduh.
2: HP pertamaku itu dari Es Jeruk.
1: Es Jeruk ya?
2: Iya.
1: Luar biasa. Waduh, anak muda kreatif. Jadi dukungan kedua orang tua masih ada kan? Gimana? Ada orang tua?
2: Kalau untuk sekarang kayaknya dukungannya sudah full. Karena memang sebenarnya orang tua pasti kalau masih sekolah kan masih was-was,
1: takutnya nanti sekolahnya
2: sekolahnya nanti terlantar. Nah, saya caranya saya meyakinkan orang tuaku itu lewat nenekku dulu supaya bisa dapat modal dulu.
1: Jadi lewat nenek yang
2: nenek. Nah, nenekku yang yakinkan. Nah, ditanya ke saya apa yang bisa bikin yakin, bikin yakin mama kau bisa buka jualan. Saya bilang nilaiku bagus. Saya kasih waktu 3 bulan untuk kembalikan modal tersebut. Nah, pada saat saya jalankan, alhamdulillah berjalan lancar. Cuman 1 bulan saya kembalikan modal.
1: Modal mama?
2: Iya,
1: orang
2: modal
1: tua.
2: Mama. 2.200.000 itu.
1: Ini saya salut dengan adik-adik apalagi masih kuliah bisa mencari uang, istilahnya apa, uang saku, menambah penghasilan, menambah bayar uang sekolah dan sekuliah dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak muda yang patut ditiru ya. Jadi kita itu mengisi waktu luang bukan hanya untuk berdiam diri, betul. Tapi wah, bagaimana kita berpikir bisa menghasilkan cuan ya. Dan baik sahabat budaya Kumyu juga yang mau bergabung di acara ini, kami beri ruang dan waktu, silakan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Ini Kakak Salma nih punya tiap hari ya bikin ini?
2: Ha, tiap hari.
1: Bawa ke kampus. Nah, di samping kampus atau punya langganan lain di ada pesanan misalnya satu acara seperti tadi yang sebelum on air diceritakan, wah pesanan dari ini loh ya. Banyak.
2: Ini alhamdulillah sudah terbranding lah, sudah banyak yang pesan. Kemarin sempat TVRI itu pernah pesan.
1: Oh ya?
2: Iya, kantor Gegana pernah pesan di kampus. Ini juga sudah masuk. Pernah sponsor juga di acara kampus. Kita sering masuk di event-event. Seperti itu.
1: Sudah banyak mengikuti
2: kegiatan. Iya, sudah banyak mengikuti event-event juga.
1: Oke. Di samping itu apakah ingin meningkatkan lagi varian lain atau mungkin jenis minuman lain saya akan tambah, bukan cuma es jeruk ini, orange jeruk, nanti yang lain lagi atau membuka apa ke depannya rencana lagi?
2: Kalau untuk ke depannya kita bakal lebih banyak ke ini cabang, lebih buat ke banyak cabang,
1: membuka cabang.
2: Iya, membuka cabang. Karena kalau untuk menunya ini sudah pasti sebenarnya ada jeruk peras susu. Nah, cuman yang saya bawa ke sini itu yang paling laku, banyak laku, kayak madu, Yakult original itu yang paling banyak laku.
1: Banyak diminati.
2: Iya, banyak diminati.
1: Baiklah. Kemudian juga selama ini kan sudah jalan 6 tahun ya. Pernahkah mengalami suatu tantangan? Oh, saya ini ada kendala kah dalam pembuatan ini atau dalam berjualan orange juice?
2: Nah, kendalanya itu biasanya cuma akan membagi waktu belajar, ikut organisasi. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk saat jualan itu paling kalau hujan deras. Nah, itu yang paling setengah mati kalau yang pas hujan deras.
1: Tapi sekarang ini sudah musim kemarau.
2: Ah, dari sekarang kayaknya sudah lagi naik-naiknya penjualan.
1: Tapi ini minuman ini kan bisa bertahan di pendingin berapa ya, hari bisa. Ya? Bisa, berapa hari ya? Dua hari kayaknya?
2: Paling lama 3 hari.
1: 3 hari ya? Karena minuman ini asal es batunya itu pendingin ya. Itu kasih keluarnya. Oke, dan baik sahabat budaya, kita masih punya waktu untuk bincang-bincang di kesempatan siang hari ini. Orange juice, wah ini keren ya. Kemudian juga... apa yang mengapa memilih yaitu tadi minuman ini kan mudah dibuat yeah. daripada sekarang kan anak-anak muda itu banyak yang ke kopi ya ke kopi. Nah apakah anda ingin juga saya akan mencoba juga nanti di samping orange juice oh ada nanti varian kopi lagi gimana kedepannya?
2: Kalau untuk sekarang kayaknya nanti bakal ada kopi. Mm-mm. Nah kalau untuk kopi itu kita ada lagi. Beda brand
1: lagi. Oke. Okay.
2: Nama brandnya itu ada Savera.
1: Savera.
2: Savera Coffee. Uh-uh. Tapi kalau untuk es jeruk ini saya pisah supaya ada market tersendirinya.
1: Iya, iya, iya. Baiklah. Kemudian juga ini ya, ini kan sekarang apa minuman-minuman kekinian banyak yang diminati oleh anak muda. Kemudian juga untuk menentukan perpaduan rasa, bagaimana meningkatkan kualitas supaya brand saya ini tetap dicari peminatnya. Bagaimana itu ya?
2: Kalau untuk saya sih tidak susah karena di Palu kan panas sekali. Mm-mm. Nah, solusinya pasti orang cari minuman-minuman yang segar.
1: Yeah.
2: Nah, cara untuk tingkatkan kualitasnya itu saya kan sekarang punya karyawan. Mm-mm. Nah, es jeruk ini saya yang turun langsung pergi beli jeruknya supaya
1: ditangani sendiri.
2: Iya, ditangani sendiri. Karyawan itu khusus pas di tempat jualan saja. Kalau untuk
1: menjaga
2: ya, cuman menjaga. Karena kalau jeruknya sama air gulanya itu harus saya yang buat supaya konsisten.
1: Mm-mm.
2: Supaya jeruk-jeruknya bisa juga jeruk-jeruk yang segar.
1: Iya. Berapa sudah karyawan?
2: Karyawan ada satu. Ini sekarang lagi cari karyawan lagi satu supaya untuk di kampus.
1: Oh, untuk di kampus.
2: Iya.
1: Mencari karyawan ya?
2: Iya, betul.
1: Nanti siapa tahu ada yang di sini iya, minat jadi karyawan.
2: Iya, siapa tahu yang mau masuk jadi karyawan. Karena targetnya kita harus buka 3 tempat.
1: Oh ya?
2: Iya. Satu kan di rumah. Nah, kita sudah
1: dapat. Satu di rumah, satu di kampus, satu di mana?
2: Satu di Tondo.
1: Oh, di Tondo.
2: Iya, okay. Cari ini sementara cari lokasi di Tondo.
1: Oke, okay, mudah-mudahan ini apa yang direncanakan iya, bisa terwujud ya. Dan baik, kemudian juga ini kan tadi ditangani sendiri.
2: Iya.
1: Setiap minuman itu kan punya atau punya mungkin takaran khusus. Oh, ini sekian mili, gulanya mili. Ada ya?
2: Ada. Uh-uh. Kalau untuk takarannya itu untuk jeruknya itu biasa kadang 1, kadang 2. Kalau memang
1: satu biji
2: okay. Untuk per cup biasa 2 juga. Kalau memang itu jeruknya betul-betul banyak airnya, kita biasanya pakai 2. Nah kalau untuk takaran gulanya itu sekitar 50 mili.
1: Berapa sendok itu ya?
2: Berapa cuman satu di
1: satu sendok.
2: Iya, karena itu gulanya itu kita cairkan dulu, kita masak jadi
1: gula
2: karamel
1: cair. Ya jadi karamel tanpa pengawet berarti ya?
2: Iya, tanpa pengawet.
1: Iya, itu
2: baru kita taruh airnya. Mm-hmm. Air cuman 50 ml juga.
1: Oke. Okay. Berarti begini ya. Siapa yang membuat itu kan biasa dari tangan ke tangan itu beda rasa ya. Memang harus sendiri yang meraciknya.
2: Iya, harus sendiri meraciknya.
1: Nanti orang beli, "Wah, kenapa rasanya beda?" Racikan nanti lama-lama karyawan juga kan diajar, dilatih supaya.
2: Itu saya pelajari waktu saya masih kerja dengan guruku. Nah, awalnya pas kita kerja itu selama 1 bulan.
1: Satu bulan dilatih.
2: Itu kan pembelinya saya sering komunikasi dengan pembelinya, tanya-tanya. Ini pasti dah. Nah, setelah saya jualan, kan guruku cari karyawan baru lagi. Pas cari karyawan baru, ini sih kebanyakan pembelinya itu datang ke saya. Kan adik-adik kelasku juga kebanyakan pembelinya. Ditanya, "Kak, Kak Salman kenapa tidak menjaga?" Saya bilang kan saya mau masih lanjut sekolah.
1: Kenapa kata rasanya? Baru,
2: kenapa? Kenapa rasa es jeruknya? Beda. Lah, padahal bedanya... Kayaknya beda, beda tangan, beda rasa.
1: Beda orang, beda rasa.
2: Iya.
1: Kita ingin dia yang membuatnya. Karena begini, sama dengan orang memasak ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau orang masak, walaupun resepnya kasih sama, orang yang biasa masak pakai feeling saja dia iya. pasti. Ah, nah di situ juga mungkin begitu ada ya.
2: Iya, itu sampai begitu, makanya kayaknya itu bisa jadi peluang deh untuk saya jualan juga iya, jalan iya. sendiri.
1: Iya, siapa tahu orangnya bawa hoki juga kali. Iya. Baiklah, kita break dulu sesaat, nanti kita kembali lagi. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu di Ruang UMKM.

0: Dari seputaran Kartini 39 Paloh. Tidak terasa ya, waktu kita sudah menunjukkan pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Bincang-bincang kita beberapa menit ke depan ya. Saya masih dengan Kakak Salman Al-Farisi pada kesempatan siang hari ini. Nah, semakin menarik ya perbincangan kita tadi. Kak Salman, apa yang menjadi strategi promosi yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan? Sekarang kan zamannya media sosial, ya gimana ya? Silakan.
1: Kalau untuk sekarang, ini sudah ada IG-nya, Salman Orange Juice juga.
0: Ada IG ya?
1: Ada IG-nya.
0: Iya, iya.
1: Kita biasa sering posting menu-menunya, biasa kita juga kan biasa kita story siap pembeli-pembelinya kita foto baru kita naikkan di story seperti itu. Kalau untuk penjualan juga kebanyakan di WA.
0: WA ya.
1: Iya.
0: Berarti sangat membantu media sosial.
1: Sangat membantu sekali.
0: Baik, itu saya terfokus tadi ada tulisan unik di cup itu, Kakak Salman bisa baca nggak? Nah, itu.
1: Oh, ini.
0: Oke, boleh dibacakan tuh apa sih kalimat itu?
1: Nah, kalimatnya ini motivasi nih. Mimpi itu gratis tapi perjuangan untuk mencapainya butuh cicilan setiap hari.
0: Waduh. Nih, di samping orang menikmati ada kalimat-kalimat motivasi.
1: Iya.
0: Bagaimana terbentuknya kalimat
1: ini
0: itu?
1: Kalimat motivasi saya punya ide kemarin waktu di sebelah ini apa ya yang saya mau taruh? Masa di sini logonya di sini tidak ada?
0: Kosong.
1: Kosong.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya pikir, oh kayaknya bisa deh motivasi-motivasi. Saya carilah motivasi, saya masukkan satu, besok-besoknya saya tanya ke customer. Kamu orang ada motivasi tidak atau ada kalimat-kalimat yang kalian pegang? Jadi bawaannya kalian. Oh, ada. Ini. Jadi saya masukkanlah di sini. Jadi setiap bulan itu kalau ganti cup, saya sering tanya, ada motivasimu? Kalau ada, masukkan di sini supaya bisa orang bisa baca, bisa jadi motivasinya ke orang-orang lain juga.
0: Betul, itu dari customer.
1: Iya, dari customer ini.
0: Jadi ya benar juga. Kita bukan minum menghayal, bukan cuma khayalan ya, tapi ada kalimat-kalimat motivasi. Wah, unik juga nih kalimat ini, bisa suatu apa ya, menambah wawasan kita juga. Jadi apa ya? Oh, kita ingat minum. Oh, ingat kalimat ini.
1: Iya, bisa jadi motivasinya orang juga.
0: Betul. Wah, ini inspiratif sekali penjualnya ya. Kemudian juga ya sudah tadi respon pendengar itu pelanggan, respon pelanggan terhadap varian jeruk dengan madu dan Yakult. Nah, gimana menurut yang sudah beli itu? Oh, rasa Yakult gini, rasa madu begini.
1: Oh, responnya?
0: Respon mereka.
1: Nah, respon mereka alhamdulillah baik-baik semua. Bilang, ih ini pas rasanya yang Yakult ini. Cocok pas panas sekali Palu. Nah, kalau untuk yang madu biasanya dong, ini untuk kesehatan. Biasanya ke orang yang batuk-batuk itu pasti sering pesan jeruk madu yang tanpa es batu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Ya? Apakah bisa menghilangkan batuk juga kali?
1: Bisa.
0: Saya baru tahu juga ya. Kemudian, kemudian selama ini, ya, yang ingin ditawarkan kepada pelanggan ini yang paling banyak mendominasi ini varian apa ya?
1: Varian madu sama Yakult.
0: Madu sama Yakult.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian juga target rencana ke depan mengembangkan jus ini, jus orange. Seperti apa targetnya?
1: Targetnya lebih ke cabang-cabang saja. Lebih ke taruh SOJ ini di titik-titik kayak sekolah, kampus, universitas. Itu targetnya di situ.
0: Baik. Ini memang minuman alami tanpa pengawet. Nah, itu yang kira. Sudah pernahkah berkolaborasi dengan UMKM lain atau di suatu acara?
1: Kemarin kita sponsor di acara pekan komunikasi. Kita sponsor di situ, kita simpan tenan juga untuk jualan. Nah, sponsornya kita itu baru yang ke ya yang kedua kali, karena yang pertama itu kita sponsor di acara futsal. Ini sudah masuk di event-event ini.
0: Oh, sudah masuk event ya. Iya, ini kan penjualan minuman itu memang laris manis dengan cuaca juga yang musim kemarau ya, bukan saja Sulawesi Tengah dan sekitarnya ya, kebanyakan mendominasi seluruh Indonesia ya. Kemudian selama berjualan ini apa yang sudah dicapai? Nah, apa yang sudah dicapai? Boleh cerita dong.
1: Kalau untuk yang dicapai ini, alhamdulillah sudah banyak, sudah cukup. Itu saya bisa beli HP sendiri, bisa belikan HP mama, adik, iya, bisa beli pakaian sendiri. Pokoknya saya bisa biayai kuliahku selama sampai semester, iya sampai semester sekarang itu dari es jeruk. Yeah. Baru waktu tahun kemarin itu kan saya tidak punya motor pribadi, saya masih pakai motor orang tua pergi jualan. Nah, pada tahun 2025 kemarin itu saya bisa beli motor dari hasil es jeruk.
0: Waduh, sudah banyak dong yang dicapai ini keinginan. Waduh, patut bersyukur ya.
1: Iya,
0: tidak betul. Semua anak muda atau anak kuliahan bisa seperti Kakak Salman pada siang hari ini.
1: Poinnya itu sebenarnya usaha itu tidak harus modal banyak. Nah, orang biasa pikir jualannya es jeruk, tapi harus orang tahu es jeruk ini bisa menghasilkan motor.
0: Nah, itu. Jangan dianggap enteng ya di minum-minuman ini. Kemudian juga tiap hari bisa berapa cup ini laris?
1: Biasa sampai 50 cup.
0: 50 cup?
1: Iya, per hari.
0: Per hari ya. Lumayan, 50 cup dihitung berapa ini? Berapa di nominal dengan angka tiap hari banyak pemasukannya loh.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, dan baik. Kemudian juga ya itu tadi kendala kalau musim hujan, nah itu ya. Dan baik, yang membuat kenapa memilih perpaduan dan Yakult spesial, kenapa memilih Yakult dan madu dan juga ada original. Nah, kenapa memilih itu?
1: Karena ini saya belajar dari guruku juga. Mereka yang punya menu. Nah, saya
0: tapi di kopi menunya pakai izin tuh?
1: Iya, pakai izin. Saya kemarin memang langsung izin langsung ke guruku yang punya usaha. Saya bilang, Ustaz, tidak apa-apa saya buka usaha yang sama. Jual es jeruk juga, tapi bukan di Sis Al Jufri di depan rumah.
0: Menunya seperti Ustaz.
1: Iya, menunya seperti Ustaz juga.
0: Iya, iya.
1: Nah, malahan responnya lebih bagus. Dia bilang, "Iya, jualan saja Salman." Malahan saya bangga kalau kau bisa sukses.
0: Iya, iya.
1: Dari es jeruk itu.
0: Iya, gitu. Itu berkat doa dari Pak Ustaz juga.
1: Karena saya lihat ketika saya satu bulan itu pendapatannya ustadku itu lumayan. Kita itu kalau di Sis Al Jufri kan jualannya ustadku, saya jaga itu kisaran 700 sampai 1 juta satu hari.
0: Satu hari?
1: Iya, makanya saya tergiur.
0: Di seputaran kampus apa?
1: Di dalam sekolah di Al Herat Pusat Palu.
0: Oh, berarti pelanggannya anak-anak sekolah semua.
1: Iya, anak sekolah semua. Makanya situ saya kayaknya bisa nih.
0: Bisa memang ya.
1: Bisa jadi peluang untuk diri sendiri.
0: Nah, sekarang anak muda juga harus pintar mencari peluang.
1: Iya, betul.
0: Ya. Apalagi di seputaran sekolah atau kampus ya. Itu kan yang dicari. Orang minum itu pasti itu.
1: Iya.
0: Baiklah. Kemudian juga ini kan banyak minuman kekinian. Tidak takut berkalah saing dengan orang lain.
1: Tidak. Karena yang saya pegang itu rezeki sudah diatur sama Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita berjuang, bagaimana caranya kita niatnya kita besar. Karena kalaupun usahanya kita tidak sebagus orang lain, tapi kita terus berjuang, pasti kita dapat titiknya di mana kita dapat pencapaian yang lebih tinggi yang dari orang lain. Seperti itu.
0: Iya. Berarti satu bulan kalau dikalkulasi tuh banyak.
1: Banyak
0: dong.
1: Makanya. Aduh, tergiur.
0: Boleh cerita dong sedikit satu bulan bisa capai berapa nominal angka ini penghasilan per bulan, bisa nggak?
1: Saya. Kalau untuk es jeruk itu biasa bersihnya satu bulan itu 2.500.000 sampai 4 juta.
0: Wow.
1: Iya.
0: Lumayan lah. Itu ditabung ya?
1: Iya, ditabung. Makanya saya pikir saya kayaknya bidangku di sini deh, bisa saya bayar sekolah, bisa saya traktir adekku, orang tuaku, bisa lah membantu di rumah.
0: Jadi banyak kisah yang dari penghasilan es jeruk sudah bisa beli handphone sendiri, bantu adik juga beli handphone, biaya kuliah sendiri, beli kendaraan. Wah, luar biasa dong kalau sebulan bisa 4 juta bersih itu ya. Jadi bahan-bahan yang didapat selama ini ada kesulitan nggak?
1: Kalau untuk bahan-bahan alhamdulillah tidak ada. Cuman kalau untuk sekarang kan ini cupnya injek,
0: packagingnya
1: ini yang lagi naik memang harganya.
0: Harga plastik juga.
1: Harga plastik lagi naik, kantongan juga lagi naik.
0: Iya benar, tidak bisa dipungkiri.
1: Iya.
0: Ya walaupun begitu packaging kan sekarang terutama contohnya saya seperti tadi cerita pembeli itu lihat juga wow. Ini packagingnya menarik dari itu dan rasa juga ya ini akan mempengaruhi juga tingkat penjualan.
1: Pasti.
0: Dan baik sahabat budaya kurang lebih 10 menit lagi waktu kita. Mungkin kita bisa ada cerita menarik di samping usaha ini. Apa ya cerita yang menarik yang paling membuat happy? Nah coba boleh ceritakan dulu.
1: Yang membuat happy saya pertama itu karena ini. Dari nama brandnya, Saman Orange Juice. Karena waktu saya jualan itu kan masih kepikiran yang penting bisa bantu orang tua, bisa bantu keluarga dari dulu, bisa tidak membebani ekonomi. Nah, pada waktu saya jualan, nih ada temanku yang mau bikin tugas, himpunan. Dia buatlah, dia izin, Saman bisa tidak saya videokan usahamu. Nanti bisa juga videonya kau posting. Jadi feedback lah untuk saya. Bilang oh ya boleh. Ternyata dia bikin juga nama brand. Kalau untuk logonya itu saya bikin saya pesan sama desain grafis begitu kan. Nah dia buatlah Salman Orange Juice. Langsung banyak yang tahu. Satu fakultas itu sudah tersebar lah. Ah kayaknya ini bisa jadi peluang juga. Makanya saya bangga saya sama temanku. Saya juga bang. Yang paling saya banggakan itu bisalah saya biayai diri sendiri, bisa kuliah dari hasil es jeruk,
0: hasil usaha sendiri ya.
1: Alhamdulillah sekarang punya karyawan juga, bisa membantu ekonominya orang lain. Itu yang paling saya banggakan.
0: Menciptakan lapangan kerja.
1: Iya, menciptakan lapangan
0: nanti
1: pekerjaan.
0: Nanti nambah karyawan lagi dong.
1: Iya, alhamdulillah bismillah.
0: Iya, nambah karyawan dan juga nambah membuka cabang usaha itu yang diharapkan. Nah, ini UMKM ini di samping ya menambah perekonomian keluarga, penghasilan dan juga menciptakan lapangan kerja
1: pekerjaan.
0: Untuk diri sendiri dan juga orang lain. Wow, luar biasa. Mungkin ada tips yang terakhir bagaimana jadi pengusaha UMKM itu supaya ulet tipsnya khusus bagi Salman gimana tipsnya usaha.
1: Kalau
0: itu
1: tips
0: supaya
1: saya
0: sukses.
1: Sebenarnya usaha itu tidak melulu mulai dari modal yang besar, tidak melulu harus ada semualah dulu, tidak harus begitu. Harusnya kita kalau kita sudah punya ide, kita sudah punya fashion sendiri, kita mulailah dulu mau itu tidak ada meja. Karena kan juga saya juga mulai tiada meja jualan, saya cuma pakai meja-meja yang di kampus yang tidak terpakai, saya pakai itu.
0: Oh, di kampus
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi menurutku kalau untuk memulai usaha itu tidak perlu modal yang besar. Gunakan yang ada, jualanlah dulu. Nanti habis dari jualan itu dapat sudah keuntungan, baru kita perbaiki satu persatu.
0: Yang penting ada kemauan dulu.
1: Iya, penting ada kemauan dulu. Tahu gengsi, simpanlah dulu gengsinya itu.
0: Ini yang saya salut. Jangan gengsi. Kalau gengsi nanti, waduh.
1: Aduh, susah kalau gengsi.
0: Iya.
1: Kalau gengsi mau dipakai terus, kapan kita mau
0: jadi
1: berubah?
0: Orang sukses ya?
1: Jadi orang sukses.
0: Atau kemudian yang terakhir, harapan ke depan.
1: Harapan ke depannya, itu yang penting bisa jalan, bisa membantu orang lain juga untuk sekarang, bisa buka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah juga saya pernah juga jadi pemateri di kampus, dua kali. Itu pematerinya yang kedua itu yang paling membekas, karena yang datang itu Pak Wali Kota.
0: Yang berkesan maksudnya.
1: Yang berkesan itu karena datang Pak Wali Kota kunjungi kita. Karena kan saya ada dua pematerinya, saya dengan temanku yang anak ekonomi. Itu saya, ternyata saya bisa sampai di titik ini ya. Bisa bawa materi, bisa kasih ilmu ke teman-teman mahasiswa.
0: Gimana respon Pak Wali Kota?
1: Dia bilang, oh ternyata ada anak muda yang bisa membuat usaha dari yang kecil.
0: Gak dikasihkan bantuan modal ya?
1: ada bantuan modal untuk mahasiswa.
0: Mahasiswa ada ya? Oh ya?
1: Ya sekarang kalau yang saya lihat, kalau mahasiswa yang misalnya nih dia ekonominya kurang, menurutku dia salah kalau dia tidak berusaha, karena bantuan dari pemerintah itu ada. Untuk bantuan usaha mahasiswa ada, untuk masyarakat yang bukan mahasiswa itu juga ada bantuannya.
0: Iya, bantuan modal.
1: Iya, bantuan modal itu ada. Makanya tinggal dari kita bagaimana caranya kita mau memulai.
0: Oke, wah. Dan kalimat yang terakhir yang perlu disampaikan, dua kata apa ya?
1: Dua kata.
0: Iya. Apa ya?
1: Apa ya? Memulailah usaha dari yang bisa kau buat, tapi usaha itu yang akan membuatmu sukses.
0: Asik. Baik, terima kasih Kakak Salman Al-Farisi sudah hadir di Pro 4 RRI Palu di ruang UMKM. Ini owner SOJ Salman Orange Juice. Jangan lupa ya. Ini alamat terakhir di mana sih?
1: Alamat terakhir Jalan Soeharto nomor 41.
0: Nah, di kampus juga berarti ya.
1: Di kampus
0: ya?
1: Juga ada.
0: Nah, jadi Kumiu terutama bagi adik-adik mahasiswa ini kan gaungnya anak muda.
1: Iya.
0: Tapi minuman bukan cuma anak muda,
1: iya,
0: tapi untuk semua kalangan.
1: Semua
0: ya.
1: Kalangan juga.
0: Ya, terima kasih, sukses ya buat Kakak Salman. Iya. Semoga usahanya laris manis.
1: Amin.
0: Apa yang cita-citakan dapat tercapai. Dan saya akhiri ruang UMKM sampai di sini, kita pisah ruang UMKM untuk jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: saya Tinti Sapu Randua, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat. Himbauan tersebut disampaikan seiring tingginya jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Sulawesi Tengah yang mencapai 266.760 kasus selama Januari hingga September 2026. Pelaksana tugas PLT, Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinkes Sulawesi Tengah, Dr. Muhammad Iqbal, mengatakan penggunaan masker menjadi salah satu langkah pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bagi sekolah di 7 kecamatan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Arifin Lakane mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah kualitas udara di daerah itu memburuk berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup DLH Morowali. Berdasarkan data DLH, indeks standar pencemar udara di Morowali meningkat dari angka 100 hingga mencapai 208. Angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat hingga berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik dan juga tenaga pendidik. Adapun 7 kecamatan yang menerapkan pembelajaran jarak jauh meliputi Bahodopi, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bungku Pesisir, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda. Sampai suhu sarara, Fesiamo Kariba Salia, Tinti Sapu Randua. Ya kuahni popiafai kami panjili, Ri Kariba Salia, Tinti Sapu Tatalu.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sampai subuh secara ragu, pura-pura ya. Kalau jam seperti ini, waktunya istirahat makan siang. Kenapa kita perlu makan siang? Karena dari pagi tubuh kita sudah beraktivitas dan memerlukan banyak energi. Walaupun kelihatannya kita di dalam ruangan, namun ya karena otak kita yang jalan ya, bukan dari fisik, tapi melainkan pikiran kita yang jalan untuk mengerjakan tugas-tugas. Maka dari itu kita butuh istirahat sejenak ya. Saatnya Kumyu santap siang, jangan lewatkan, supaya menambah energi baru untuk menyiapkan fisik lagi untuk beraktivitas di jam 1 siang. Selamat siang semuanya, selamat menikmati makan siang ya. Biasanya habis makan siang kita harus ya istirahat sejenak. Jangan habis makan Kumyu langsung tidur. Ini kurang bagus untuk kesehatan menurut dokter ya. Kita harus mengikuti nasihat dan anjuran dokter. Jadi sehabis makan duduk-duduk dulu, browsing-browsing, baca-baca WA group atau informasi-informasi menarik yang perlu kita ketahui ya. Cuaca napane eyo? Nah, ini yang paling tepat memang pilihan kita pastinya ingin menenguk atau minuman yang dingin-dingin ya. Boleh asal jangan berlebihan karena mengganggu juga kesehatan kita. Apapun itu sahabat budaya, yang terpenting kita bersyukur ya, bisa menikmati hari ini, dan juga petugas operasional tetap semangat beraktivitas sampai jam batas waktu yang ditentukan. Apapun profesi kegiatan Kumyu pasti ada plus minus ya. Tetap semangat, kerjakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kami masih hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, ya kita ya acara demi acara telah kita lewatkan bersama. Kita melangkah di acara T1 Kaili. Kita berkuliner lagi mengelilingi Nusantara. Kali ini kita melangkah ke Cirebon ya. Cirebon di seputaran Jawa Barat ya. Dan baik sahabat budaya, kita melihat makanan-makanan unik atau beragam kuliner khas kaya rasa unik yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon ya. Makanan Cirebon seperti ada empal gentong. Ya, olahan daging sapi. Nah, ini beserta jeroan atau pilihan daging saja ya boleh. Kemudian dimasak menggunakan kuali tanah liat. Nah, ini gentongnya itu kuali tanah liat, bukan kuali biasa ya. Dalam waktu yang lama. Jadi kuahnya itu bersantan kental berwarna kuning dengan bumbu rempah yang kuat. Nah, ini dinamakan empal gentong karena masaknya di tanah liat. Wow, kayaknya enak sih. Kemudian ada juga nasi jamblang. Nasi jamblang ya. Nasi jamblang yaitu nasi putih. Porsinya ini kecil. Yang dibungkus menggunakan daun jati. Ya, kalau di Jawa itu kan banyak daun-daun jati. Di Palu, di Sulawesi Tengah pun sudah banyak jati ya. Nah, kalau di Jawa di perkebunan masih banyak daun-daun jati. Daun jati ini dipilih karena memiliki pori-pori yang menjaga nasi tidak cepat basi. Wow, itu keistimewaannya ya. Disajikan dengan berbagai pilihan lauk prasmanan seperti ada perkedel. Ya, tahu tempe tidak lepas kalau di Jawa itu pasti ada tahu tempe ya, kurang lengkap kalau tidak ada itu ya. Kemudian ada sate kentang. Baru kali ini kita dengar sate kentang ya. Dan juga sambal jamblang yang pedas. Ada tempat-tempat populer dan langganan ya. Jadi kita kalau sama dengan kalau kita makan apa makanan favorit kita di Palu misalnya. Walaupun itu tempatnya masuk lorong dan lain sebagainya, kalau memang itu enak, pasti pelanggannya akan mencari. Nah, itu dia. Tahu gejrot. Ya, di Palu pun sudah ada tahu gejrot. Potongan tahu, tahu sumedang atau tahu coklat goreng yang disiram kuah cair khas berwarna hitam kecoklatan dengan sensasi rasa asam, ada manis, kemudian dan pedas dari ulekan cabai rawit serta bawang merah mentah. Nah, ini dia yang namanya tahu gejrot. Wow. Jadi proporsi biasa kalau di Palu, kalau itu hari pernah saya beli di seputaran Basuki Rahmat atas kalau tidak salah ya. Wow, sensasinya. Dan juga di sini di pertigaan jalan Sebah Dua itu juga ada itu hari. Tidak tahu sekarang ya. Memang wow, pedasnya itu menantang, tapi enak ya. Mie koclok, mie kuning basah. Ya, mie kuning basah yang disiram kuah kental berwarna putih dari campuran santan dan kaldu ayam atau udang. Nah, ini disajikan dengan suwiran ayam, ayam dicuwir-cuwir ya di. Kemudian ada telur rebusnya, ada tauge dan taburan daun bawang. Wow, enak kali ya. Dan jangan lupa ada nasi lengko. Makanan sederhana sahabat budaya, namun kaya nutrisi. Yang terdiri dari nasi putih hangat, kemudian toppingnya ada tahu goreng, ada tempe goreng, ada tauge rebus ya, mentimun cincang, daun kucai dan juga disiram saus kacang serta kecap manis. Wow. Ini bikin-bikin lapar kalau jam-jam begini melihat makanan ya. Kemudian ada docang. Apa itu docang? Penasaran juga ya saya. Itu menu sarapan tradisional berisi potongan lontong ya. Ada daun singkong rebus, ada toge, kemudian ada parutan kelapa muda yang kemudian disiram dengan kuah oncom hangat yang gurih tanpa santan. Oh, namanya docang. Asing juga bagi kita ya, karena namanya unik.
Nah, berikutnya ada sate kalong. Wow. Sate khas Cirebon yang menggunakan daging kerbau. Oh ya ya ya, daging kerbau sebagai bahan utamanya. Nah, ini dinamakan kalong karena umumnya dijajakan pada malam hari. Oh, sate ini dijajakan pada malam hari, dinamakan sate kalong ya. Rasanya cenderung manis gurih dengan siraman bumbu kecap atau bumbu kacang. Wow, mantap ya. Baik sahabat budaya, tetaplah bersama kami di makanan-makanan kuliner Nusantara. Kali ini kita melancong ke Cirebon, Jawa Barat untuk mengenal makanan-makanan khas yang ada di sana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Serara, pemerintah Kabupaten Donggala memulai pembangunan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP senilai 30,2 miliar yang didukung oleh investasi pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi catatan bersejarah bagi perkembangan pertumbuhan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Donggala dengan nilai investasi sebesar 30,2 miliar rupiah, kata Bupati Vera Elena Laruni di Sindue pada hari Jumat lalu. Ia juga menyampaikan pembangunan KNMP tersebut mengusung konsep hubungan dan penyangga yang dirancang untuk memperkuat aktivitas pendaratan serta distribusi hasil laut masyarakat pesisir. Kareba Kaufuna, SMK Negeri 3 Palu menegaskan sanksi 100 poin pelanggaran bagi siswa yang terbukti menyerang sekolah lain. Kebijakan ini ditegaskan sebagai upaya mencegah tawuran dan juga menjaga keamanan lingkungan pendidikan di Kota Palu. Kepala SMA Negeri 3 Palu, Hamka, menyampaikan peringatan tersebut setelah insiden yang terjadi pada hari Senin 12 Oktober 2026. Dalam peristiwa itu, seorang siswa yang diketahui telah mutasi diduga masih terseret dalam rencana maupun aksi kelompok. Sebagai langkah pencegahan, pihak sekolah menggelar apel seluruh siswa pada pukul 7 hingga 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam kesempatan itu, sekolah kembali mengingatkan aturan dan konsekuensi bagi siswa yang terlibat dalam aksi kekerasan. Hamka mengingatkan siswa agar tidak mudah terprovokasi atau bergabung dalam aktivitas yang berpotensi memicu konflik antar pelajar. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Kariba, Saliatin, Tisapu Tatalu. Yakuwani Popiafe Kami Panjili, Ri Karibasalia, Tinti Sapu Ampang.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1,000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

0: lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, kita masih berbicara tentang kuliner-kuliner khas yang ada di Cirebon atau Jawa Barat ya. Kalau tadi ada yang namanya, iya, nama makanannya docang. Docang ini makanan tradisional menggunakan lontong sebagai bahan utama, kemudian dipadukan dengan sayuran dan kuah khas berbahan apa ini? Ada toge ya. Kemudian ada juga oncom. Ya, toge, daun singkong, ada daun singkongnya juga. Kemudian ada kelapa parut. Ada kelapa parut dan kerupuk ya. Wow, ini namanya docang dari Cirebon. Ya mirip lontong berkuah dan juga kerupuk. Kemudian mie koclok ini dimakan dengan apa ya? Bahannya mie, ada kol, ada tauge, kemudian telur, suiran ayam. Kuahnya berbeda ya dari mie ayam. Pada umumnya teksturnya lebih pekat ya, gurih, lembut dan kenyal. Wow, ya inilah makanan tradisional atau makanan unik yang ada di Cirebon. Kemudian ada empal asem. Empal asem ini mirip sup buntut dia ya. Ini daging berkuah, daging sapi dan kaldu. Kuahnya bening, tidak sekental kuah santan empal gentong. Wow. Ini ada irisan tomat, kemudian seperti daun bawang juga kelihatan ini ya. Jadi makanan-makanan khas kuliner Cirebon begitu istimewa. Ya, ada tiga hal yang membuat Cirebon menarik untuk dikenal dan dilestarikan, yaitu warisan budaya, resep dan teknik memasaknya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian alkulturasi budaya, posisi Cirebon sebagai kota pesisir dan juga pelabuhan ini turut mempertemukan berbagai tradisi kuliner, keanekaragaman rasa mulai dari kuah rempah yang gurih, ada sambal yang pedas hingga hidangan segar dan juga jajanan manis ya. Jadi kuliner khas Cirebon bukan sekedar makanan sahabat budaya, melainkan bagian dari identitas, sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Jadi empal gentong, nasi jamblang, tahu gecrot, nasi lengko, docang, mie koclok, empal asem ini merupakan contoh kekayaan kuliner yang layak diperkenalkan kepada generasi muda maupun wisatawan mancanegara. Nah, kalau tadi dari sisi makanannya, nah berikutnya ada jajanan-jajanan khas Cirebon seperti ini lucu dan unik, namanya kerupuk melarat ya. Apakah hidupnya melarat? Namanya kerupuk yang berwarna-warni itu di Palu juga banyak ya. Berarti asalnya dari Cirebon ya. Kerupuk melarat. Warna-warni dimasak menggunakan pasir. Oh, jadi masaknya bukan digoreng berarti. Ya saya pernah waktu tahun 2000 berapa itu ya? 2012 kalau tidak salah ya. Kita pernah ke Subang, Jawa Barat. Itu untuk siaran di BU ya. Ada namanya opak. Ya, di sebuah desa Subang ada namanya kegiatan-kegiatan ya kuliner opak. Itu kerupuk memang tidak digoreng di minyak sahabat budaya, melainkan pasir. Pasirnya tidak tahu, pasirnya itu pasir putih ya, bersih, pasirnya bersih. Itu pasir itu dipanaskan dengan bara api. Iya. Pakai ini ya. Apa namanya ya? Itu wajannya wajan seperti tanah. Nah, baru itu kerupuk-kerupuk kering itu diaduk satu persatu di pasir yang sudah dipanaskan itu. Nah, jadi dia kering, tidak berminyak. Nah, itu dinamakan opak ya, opak. Dan kita
makan juga memang tanpa minyak, kering-kering beneran dia dan mateng. Nah itu pernah kita lihat waktu praktek di lapangan ya. Berikutnya ada tape ketan ya, tape terbuat dari beras ketan yang difermentasi sehingga menghasilkan rasa manis. Ya, kalau tape ini sudah biasa ya. Ya, yang unik lagi ada kue gapita. Kue tipis berbahan tepung tapioka yang dicetak dengan cetakan khusus hingga membentuk pola. Teksturnya renyah dengan rasa gurih dan manis. Tergantung variannya ya. Kue gapit. Nah, oh kalau tidak salah tadi kita juga dapat oleh-oleh kue gapit ya. Seperti ini, rasanya gurih, ada asinnya juga sedikit ya, tipis sekali. Ada kue koci, jajanan berbahan tepung ketan dengan tekstur kenyal dan isian manis. Umumnya kacang hijau ya. Kue ini dibungkus daun pisang dan dinikmati disantap masih segar. Wah, jadi unik-unik ya. Kemudian ada gerowolan. Gerowolan ini jajanan tradisional berbahan gaplek atau singkong. Oh, singkong. Singkong kering yang diolah dan dicampur kelapa parut. Rasanya sederhana. Nah, intip. Nah, ini dia nasi kering ya. Kalau kita bilang entip, tapi di sini entip. Camilan berupa kerak nasi yang dikeringkan lalu digoreng. Ya, jajanan ini dikenal sebagai salah satu tangan yang bisa dijumpai di kawasan wisata Cirebon. Wah, jarang ini ya. Nasi kering biasa kalau kita masak hangus di belanga, kalau orang Palu mengatakan belanga ya. Itu yang kering-kering itu biasa mereka buang. Malahan kalau saya waktu hamil anak ketiga, nah saya suka sekali namanya entip. Entip nasi, sengaja kita masak di belanga, kasih bahangus-hangus sedikit. Nah itu baru dimakan. Ya namanya permintaan ibu hamil ya, beda-beda. Oh ini melainkan digoreng ya. Itu namanya entip. Jadi ibarat seperti kerupuk jadinya ya, digoreng. Berikutnya ada sumpia udang. Camilan berbentuk gulungan kecil yang kulit tipis, isian udang berbumbu, rasanya gurih, ini disajikan sebagai teman minum teh. Wow. Dan masih banyak jajanan lain. Ya, kuliner kita ke Cirebon, Jawa Barat. Kami cukupkan sampai di sini ya. Ini semoga kita bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang memasak. Iya, memasak makanan Cirebon, apa salahnya mencoba? Sekarang kan dunia digital, ya media sosial, kita bisa mempraktekannya, membuat langsung kalau ingin mencoba. Terkadang rasa memang berbeda ya. Tidak harus kita mencari makanan kesukaan itu ke Cirebon misalnya. Di Palu pun banyak saudara-saudara kita dari Cirebon. Ya bisa kita belajar dan menimba ilmunya tentang kuliner. Baik sahabat budaya, kuliner siang ini kami cukupkan ke ruang dengar Kumio dan kita jelang pukul 14 dan juga nanti tuntas saya menemani Kumio pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Rif, saya mau bacurat leh.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Saya mau banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak beja.

Tari Pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Sampai seputar ragu, pura-pura sahabat budaya, lagu-lagu daerah Nusantara kami cukupkan ke ruang dengar Kumio. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Perumpat Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan.
1: 0,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum, sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya. Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh, Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau, Melayu itu singkatannya ya.
2: Benar,
1: Bapak. Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya, udah. Ya, sak.
3: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah.

0: Hari Kebudayaan Nasional.
1: Nasional.
0: Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang budaya manusia itu. Jadi ada 4 kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu.
1: Yeah.
0: Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu,
1: yeah,
0: hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Ini agak banyak punya.
1: Bengkel?
0: Jadi bengkel hukum acara adat.
1: Oh,
0: itu.
1: Iya.
0: Ini satu respon

0: respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Masuk. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
1: Hari
0: Ahad ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern gitu. Nah, itulah biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Nah, ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini nanti akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi ada yang pakai Jawa dia nari Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada Tambua, akan ada dari Bali juga ada ada Kunda Lumping, nanti juga malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan itu ada gitu.
1: Berarti puncaknya di tanggal 18
0: ya, itu berarti 18 ada, ya. Dan alhamdulillah kita 2 hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau di depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ Zapin dan macam-macam lah silat macam itu. Ini juga ada 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu itu akan turun gitu smart. Dengan pakaiannya. Insya Allah. Dan malahan juga kita juga akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu, artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita. Mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana

0: Ya, artinya ini jauh dari hurah-hurah, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Nah, ekspresi ini kan sesuatu yang harus di kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting, penting.
1: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau pastinya ya, Datuk ya. Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
0: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
1: Iya, betul.
0: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah tuan nasional, bukan gitu. Mm-mm. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau di alam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman

untuk kemajuan. Kalau orang-orang, kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tu terbuka kepada semua, berakulturasi, berakulturasi. Oleh kerana itu keberagaman, kita hampirkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam.

0: Itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Mm-mm. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya sastra itu terpikirkan, maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, mm-hmm, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Yeah. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun mm-hmm masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Ya, gitu. Oke, okay, baik Cik Wanampuan, yeah, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Baik. Jakarta seperti biasa ya Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya Pak Nopa.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Pro4 Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah, nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Riri, ya. Iya.
3: Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Braam-Braam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, aduh. Dengan Cigu Ria, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datu Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datu itu enggak usah, maaf, enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datu ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja katakan. Nah, Datu, ini dengan Cijuria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar enggak, Datu ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi dan
4: ini tahun kedua ini, tahun kedua
5: budaya hidup Indonesia berdaya katanya begitu.
4: Ya. Nah, iya betul.
5: Ya. Memang saya mau bertanya sama Datu Seri. Nah, Datu, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Ciguria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Ciguria, Datu Seri. Sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Braam-Braam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru tadi ada Ibu Farida ya, Palu.
4: Ya, itu dari Palu ya.
2: Dari Palu
1: ya. Iya dari Palu.
2: Iya ya, silakan mungkin Datu.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini misalnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itulah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat anu. Sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum kita kan

0: Anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis, berhenti saya. Jadi nah, itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
0: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pertambahan uang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya baik.
0: Iya ya, itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datu?
0: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Nah,
0: dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini. Saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu nama tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu harus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes gitu. Saya katakan kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, artinya hidup lagi kan. Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah itu merupakan sesuatu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas katakan tadi. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu di inisiasi oleh Kapolda Pak Harry Men, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Nah, itu kan berarti hidup lagi itu. Yeah. Nah, jadi makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang ya, namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
0: Satu menit itu panjang.
1: Iya, iya.
0: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
0: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Pok nopa blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Po, Nyaba Bencang Cing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Pono Pakalista pamit, Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

0: pukul 5 waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai subuh saudaraku, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan tidak ada proyek atau program pengadaan bibit kopi senilai 3,46 miliar untuk tahun anggaran 2026. Tidak ada pengadaan bibit. Staff yang menginput itu salah input dan sudah diupdate kegiatannya. Demikian kata Kepala Dinas Pariwisata Sulteng Dia Agustiningsi dikonfirmasi di Palu Selasa kemarin. Berdasarkan data pengadaan barang dan jasa di situs data inaprok.id, pelaksanaan kontrak dimulai Juli 2026 hingga November 2026. Anggaran ini disiapkan untuk pengadaan 346.590 batang benih unggul jenis Arabica bebas hama dan penyakit bersertifikasi dan berlabel. Metode pemilihan pekerjaan menggunakan e-purchasing atau pembelian secara elektronik. Tata cara pembelian barang atau jasa tersebut melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. Sebelumnya proses salah input juga terjadi di Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tengah dengan program jasa tenaga ahli senilai 2,3 miliar. Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Sulteng Reni Alamajido menekankan agar seluruh

Seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kareba kaupuna. Sampai subuh saudaraku, Koperasi Karya Bersama di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menyiapkan ekspor 12,5 ton bakau. Kami ulangi, 12,5 ton kakao senilai 1,4 miliar ke perusahaan Fairhona asal Prancis pada awal Desember 2026. Tahun ini mendapatkan kontrak dengan perusahaan Fairhona di Prancis sebanyak 12,5 ton. Pengiriman ekspor tersebut direncanakan pada awal Desember. Demikian kata Ketua Koperasi Karya Bersama Bernard Ranonto di Poso. Dia menjelaskan koperasi masih mengurus dokumen ekspor dan berharap pemerintah Kabupaten Poso dapat membantu proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan. Besi Murang Dua Kareba di Kareba Salea, Tinti Sapua 5, Kupai Waikam Panjur Kareba Salea, Yaku Mahmudin Usman Jumba.

butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-4307. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik, murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Apo kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen raugut kali fuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Oras dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Sampai subuh sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dadi Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Hai, halo, nopo kareba sampai subuh sarana kepura-pura ataupun telinga program Ampere Palu, nopo kareba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Selamat sore. Senang sekali kalau sore ini, kesempatan kali ini Komio bisa mendengarkan siaran kami kembali di program 4 RRI Palu, napa nih sangga ke suara budaya tanpa sanggani. Kita ke penelpon. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
1: Aku Dangdut Tersejati deh.
0: Dangdut Tersejati Dakor Yumbel ya.
1: Naik.
0: Tunggu dulu, kayak anu setengah macam dengan suara Komio ini, Bapak ngiung. Dari siapa ini?
1: Dari Silai, dari Ibu Mariam.
0: Ibu Mariam Silai. Ya. Dari siapa Ibu Mariam?
1: Dari ya Jamal Mirdad yang penting happy.
0: Jamal Mirdad yang penting happy. Yang penting happy. Oke, itu aga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sema Ibu Tri Media. Mang Epe dari Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku Dangdut Sejati le.
0: Dakori berarang padende le.
2: Iya le.
0: Dari Sema le.
2: Retina Alfira.
0: Apa ada dina judulnya?
2: Engkau bukanlah Wana.
0: Revina Alfira. Engkau bukan Jamal Mirdad.
2: Revina Alfira, engkau bukan
0: Rahwana. Jadi apa tadi ya? Aneh itu Rahwana. Malaikat pencabut nyawa. Oke, okay. Hai tu aga.
2: Baik. Okay.
0: Baik, terima kasih le. Ye. Di line telepon 421621. Mang Epe dari Dangdut.
3: Iya, aku Dangdut Tersejati le. Assalamualaikum Bung Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini dari Labuan Panimba?
3: Bukan, salah.
0: Dari mana?
3: Tebak,
0: Dan?
3: Dari mana?
0: Dari Toposo.
3: Palo.
0: Dari Ampi Babo.
3: Dari Palolo.
0: Oh, dari Palolo. Santi?
3: Iya, yeah, okay. Betul sekali.
0: Kemarora, be.
3: Lagunya dulu, le.
0: Lagu Isema.
3: Apa, tadi aku bukan Rahwana dari Anu itu. Kalau tidak salah, yang bawa Nazar tadi.
0: Oke. Ani Komio dari Isema.
3: Ini aku bercanda Elvis Casey.
0: Bercanda.
3: Oke. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sehat selalu Bung Jojo.
0: Amin. Komio juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elvis Casey. Oke. Sudah ada 3 penelpon. Kita coba mainkan dulu lagu yang di request. Untuk yang request di TikTok silakan. Silakan yang punya apa namanya yang sekarang apa namanya nontara kami di TikTok, terima kasih. Kemudian kami juga bisa request situ ya, tapi mau sabar. Saya penuhi dulu yang 3 penelpon, insyaallah ada yang minta lagunya Isyam Pangane. Jamal Mirdad yang penting happy. Dari Ibu Mariam. Yang penting happy. Yang penting kami juga happy ya, mau Naporo EOVC. Yang penting kami happy. Yang penting happy.

0: mendengarkan lagu-lagu enak. Di Bro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.
1: Suara budaya Tam Pasanggani.
2: Jadi terima kasih mulai anekomiu sampai tituhi dan telingai siaran kami. Oke, jadi kalau kemarin itu ni porwai ombu ya aku. Ah, ayo pangane itu. Home alone. Lone Ranger. Ni torak wai film gaulu Lone Ranger. Jadi ceritanya Ranger gera itu bahia sango grup. Mungkin naria bara A5 ka 10 gera itu. Tiba-tiba karena namanya menjalankan tugas, jadi disergap atau dijebak musuh dan menabolisasa itu kira yang sembilannya, yang empatnya itu koit. Ini tema film cowboy. Jadi pas Yananjili balas dendaman Rajal, jadilah dia Lone Ranger. Baik, sampai sebesar aku pura-pura nih. Dan hari apa? Topo talipo en hari apa? Dan adin, dan awo kira. Silakan di 421621. Silakan terima dulu. Mange peda de dangdut.
3: Iya, aku dangdut tersejati le.
2: Dangdut tersejati dakoriu mbak anti sema?
3: Dakoriu bangga le, Bung Jojo.
2: Bangga isema, kadri atau isalam?
3: Kadri.
2: Kadri, oke, okay, silakan bangga. Mengipir dari siapa kamu?
3: Dena Yus Yunus.
2: Yus Yunus, no apa itu?
3: Sembilan lubuk, sembilan kolam.
2: Sembilan lubuk.
3: Ona Sutra barang, Jojo.
2: Sembilan kolam.
3: Iya, sembilan lubuk, sembilan kolam.
2: Ona Sutra ya?
3: Iya. Oke, makasih Bung Jojo.
2: Iya. Amin. Komiumuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, asing ini, no siaran bising ini. Anenian pakatu kado abelo. Senang guys, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, komio yang mungkin mau share ini anu, ini live TikTok, silakan komio share atau komio apa namanya repost. Silakan ya, dengan senang hati. Terima kasih yang sudah neo ngamairi TikTok. Halo. Mbamo, dan ada apa tadi, Po? Mangepe dari dangdut. Benar ya? Mangepe dari dangdut.
4: Halo, selamat sore Bung Jojo.
2: Selamat sore.
4: Bagaimana kareban?
2: Aduh, kareban abel lo.
4: Biar popan tetap semangat Bung Jojo.
2: Oh, iya dong. Dari siapa Diana?
4: Teo Bung Jojo.
2: Dari mbak?
4: Jangan ke Balung Pewa.
2: Diana Balung Pewa. Iya. Niliku kominu linjamu.
4: Baik, deh tetap balun pewa.
2: Niliku nolinja mamari luwuk.
4: Ha, dadana.
2: Dadi sema.
4: Dalam tembok derita.
2: Hah?
4: Dalam tembok derita.
2: Dalam tembok derita, berimba dalam iya. Tembok derita. Rontar runggu. Rontar runggu.
4: Selamat sore, Bung Jojo.
2: Selamat sore.
4: Bersama keluarganya Bung Jojo.
2: Iya, komiumuni. Iya, dadah. Madai Diana. Di belakang Diana masih ada, silakan di 0811456038 75 atau ke 0451421621. Jadi eopangan itu nariamo ni uli penarikan ngana no magang ri RRI. Kira-kira itu saku itu ngana. Sapua 5 barang kira itu. Jadi mungkin langsung anjili mau di kampung halaman Gera Hamari. Ri mau sangar ngatana itu. Ri mau sangar Hamari Pantai Timur. Selu usio. Ya, oke. Okay. Silakan 421621 atau ke 0811456038 75. Sebelum saya ke lagunya Santi, tayangan dari Santi dari Kamarora B, Palolo, Amari Palolo, topang EP setia ini Santi. Santi, pangane I Santi nerapi dari Elvi Sukaisi, bercanda. Ada berapa putar? Langsung kita mainkan lagunya.

0: bisa mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Masih komyo dengarkan lagu-lagu enak dan dudes. Bang Epe dari Dangdudes. Masih cukup panjang waktu kita sampai sebesar aku. Silakan 421621 0811456038. Tadi kita sudah mainkan satu lagu yang diminta oleh Bung Kadri Hamairi Bangga, 9 lubuk 9 kolam, atau sebaliknya 9 kolam 9 lubuk. Kemudian ada juga tadi lagu yang diminta oleh Diana di Balumpewa, Dalam Tembok Derita. Kemudian terima kasih buat Nolvan. Sebentar saya coba carikan lagu yang diminta ya. Kita ke penelpon dulu. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, pun Anda tersejati le.
2: Dangdut tersejati Dakor Yumba.
3: Assalamualaikum
2: Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa le?
3: Orang Tulo Bun Jojo, sudah lupa.
2: Orang Tulo siapa ini? Ada Ibu Hanin?
3: Bukan.
2: Kami Tulo ini, Tulo Tulo. Si Mama gak naik?
3: Ibu Asmarani.
2: Asmarani, oke, okay, Ibu Asmarani.
3: Iya.
2: Mau dengar lagunya siapa?
3: Apa itu? Setangkai Bunga Padi.
2: Setangkai Bunga Padi. Oke, okay, iya. Siapa yang nyanyi itu?
3: Mbak Cica Mutar atau siapa? Atau Santa Hoki.
2: Oke, okay, Santa Hoki tau. Santa Hoki kayaknya.
3: Iya. Makasih Bun Jojo.
2: Oke, okay, sama-sama.
3: Selalu ya.
2: Amin, amin.
3: Di rumah.
2: Iya, iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Asmarani Tulo. Minta lagunya Setangkai Bunga Padi. Setangkai Bunga Anggrek gitu. 0811456038 bisa juga kami gunakan leh. Di 0811456038 atau bisa ke 0811456038. Kita ke Bu Haji Sarina. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, aku Dangdut terjadi leh.
2: Asik. Beri makan ya, Bu Haji. Berimba kareba.
4: Kareba na belo. Berimba kareba Bung Jojo na sehat.
2: Alhamdulillah. Na lompe.
4: Ye.
2: Na lompe lompe.
4: Taringe dora na belo. Tuamu.
2: Berarti ledo handphone masalahna. Ane panggil Ustaz. Ledo handphone masalahna. Talinga miu bermasalah panggil Ustaz. Sema fi. Dasat latif. Baiklah. Dari siapa Bu Haji?
4: Lagunya Sajadah Merah.
2: Sajadah?
4: Sajadah Merah.
2: Sajadah Merah. Boleh mau sambaya itu?
4: Salma, Salma.
2: Salma. Ini rumah saya mau salaman, mau sambaya. Hai itu agak?
4: Sari ya.
2: Kue lo ruru.
4: Oke.
2: Okay. Oke. Okay.
4: Terima kasih Bu Jojo.
2: Sama-sama.
4: Salam sehat
2: nopo
4: di rumah.
2: Iya, yeah, komuni.
4: Semoga sehat Bung Jojo ya.
2: Iya, yeah, amin.
4: Terima kasih barakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, tiga penelpon. Satu penelpon lagi. Ada Maria ya. Ada Maria ya. Dalam komputer ada deh. Iya, yeah, kalau komuni mau nopo sangana repost ini ya, no? Silakan. Dengan senang hati. Kita ke lagu dulu. Sudah ada dua penelpon, satu lewat TikTok ada Bung Nolvan. Rumah ngena tanjilana itu. Ah ini pikut talang pangan. Ini balas sih mau. Sudah dia balas belum? Tonjilan itu riumba mangge, Bung. Apakah ini saron nih pet tonjilan atau tonjil? Ternyata sangat nur dalah itu jalan tonjilan. Oke lah, baiklah. Kita ke lagu yang diminta. Sabar-sabar leh. Hesti Damara Rindu Berat. Kue lor, Ane Maria putar. Masa Ane Maria lera putar, tetap diputar.

Nah, Ria Hias tidak marah. Mbak Mohisa tidak marah apa enggak?

Karebom Pamulana. Sampai suruh saranaku, Dakoribol ni Karebai, pemerintah Kabupaten Buol menyiapkan usulan program pembangunan untuk 5 kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas dalam dokumen Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI periode 2025-2029. Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Daimaroto di Biau mengatakan 5 kecamatan tersebut meliputi Palele Barat, Gadung, Bokat, Biau, dan Karamat. Untuk menghimpun kebutuhan pembaruan daerah yang akan diusulkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP, khususnya dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Demikian kata Nasir. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong telah menyiapkan lahan utama seluas 35.157 hektar untuk pengembangan sektor peternakan sapi perah terintegrasi. Langkah ini dilakukan guna menarik investasi di bidang peternakan sapi perah masuk ke daerah. Demikian kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong Iwayan Gede Purna dihubungi di Palu hari Kamis ini. Dikemukakan 35.157 hektar area lahan utama disiapkan tersebut di 4 wilayah, yakni Kecamatan Parigi Selatan, Torue, Balinggi, dan Sausu. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pengembangan usaha peternakan sapi perah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Penyiapan lahan telah disampaikan dalam Forum Investment Project to Offer IPRO yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan Bank Indonesia. IPRO merupakan dokumen kajian proyek investasi yang telah lengkap disusun dan siap ditawarkan kepada calon investor dalam forum IPRO bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat tanggal 9 Oktober. Pemerintah daerah telah memaparkan kesiapan perencanaan proyek tersebut, ujarnya. Vesiamo Rando Kareba di Kareba Salea Tinti Sapuano, Pembaikan Banjir Karbasalea Tanina, Yaku Mahmudin Usman Jumbah.

0: Zaporomo kami ulea. Roa, ragapa tulong-tulong. Ipo kabusumi, nipyoko mi. Raimu maya makamuka ini. Berpapamoje.
1: Berpapamoje.
0: Ragi-tambang-tambang yung bahasata. Alanemu malipo bahasata. Kanrapakita ante ngana-ngana ante roa-wata tukai. Hai, nito ku barisema. Botano balik hitam boto. Mokai limo. Mokai limo.
1: Raimu maya mata mokai limo.
2: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggadi.

0: Jadi khususkah Ibu Puhaji, sebenarnya lagunya itu lagu apa pangane? Sajadah Merah, Agane Umbah. Salma apa pangane? Apa pangane? Salawat pangane le. Mangepe dari dangdut. Mbak mau Mangepe dari dangdut. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asriya atau Mulut Tutu?
1: Terbaring duka.
0: Evita Mala. Evita Mala, oke. Okay. Popea, dah kue lor. Amin, komi muni. Itulah. Pokoknya anu saja, dikasih senang itu pikiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maria Pari Puri, silakan. Ri Amparan Dua Sangu, Honoran Dua Sangu, atau Ri Nol Uvalu Sangu Ampa Alima Aono Dokutora Naria Bung Udin Sibalaya. Mangepi dari dangdut. Mangepi dari dangdut. Silakan Bung Udin.
2: Mansur S
0: itu apa tuh?
2: Panas.
0: Yang itu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kana itu nampak pakai H, kana. Anu kana nang enak itu. Ini termasuk lagu hits dari Mansur S. Dan mari apa? Ripuri. Jadi sekaligus juga ya aku ini mempalakan among enak. Karena waktu juga harus membatasi kita. Terima kasih mulai. Kemudian ke seluruh pendengar, kemudian Topo Tarar di TikTok Morning. Ku absen sangu-sangu. Ada Ibu Mariam Risilai, kemudian Ibu Trimedia Mairi Rarampadende, Santi Mairi Kamarona B Palolo, kemudian ada Bung Kadri Mairi Bangga, Diana Balumpewa, Norfan TikTok. Ridala tanya apa Tonjilana ya? Nama jalan ternyata Tonjilana ini. Kemudian Ibu Asmarani Mairi Tulo, Haja Sarina, Hamairi Merpati, Ibu Asriya Tombolo Tutu, kemudian ada Bung Udin. Kau pun apa ngane? Oke. Jadi terima kasih banyak kami sudah mendengarkan siaran kami dari program khusus Mangepe dari Dangdut. Akhirnya Yaku Jojo Jumba, terima kasih mulai. Mempalakan nama Yaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikan bakar lembut pakai manis gurihnya kecap manis ABC. Mantep banget. Ayo.
1: Mama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu Piloks mudan.
2: Coba apa kok Ewang? Mau pinjam Piloks?
1: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
2: Keren matamu itu.
1: Biasa Jo.
2: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
1: Hama, cuman sedikit juga tulisannya.
2: Ewang, sedikit-sedikit tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
3: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
1: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku kasihan?
2: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
1: Batu nisan?
2: Puas kau?
1: Hai, berarti mati itu.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
5: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
7: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong, gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antriin apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
5: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
6: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
3: Bedo ma bunto e ma bunto con angila e baraina angila.

Rebang Pamulana sampai subuh sarana kupura-pura. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan memanfaatkan peluang lapangan kerja baru pada industri hilirisasi kelapa dalam di kawasan industri Indonesia Huabao Industrial Park. Adanya peluang lapangan kerja baru, siap berkolaborasi dengan pengelola industri untuk berpartisipasi penyediaan tenaga kerja lokal yang berkompeten bersama dengan pemerintah Kabupaten Morowali. Demikian kata Bupati Morowali Utara Delis Jehehi di Kolondale, Rabu kemarin. Dikemukakan telah meninjau pabrik skala besar hilirisasi kelapa milik PT Free Now Food Industry di kawasan IHIP pada Senin. Dia menilai berbagai peluang dapat dikerjasamakan dengan pihak perusahaan. Menurut pengelola kawasan pabrik tersebut, membuka peluang hampir 1.000 lapangan kerja langsung pada tahap operasionalnya. Karewa Kaupunan. Pemerintah Kabupaten Sigi mencatat terdapat 25 koperasi desa Kopdes Merah Putih di daerah tersebut yang telah selesai 100% pembangunannya. Jumlah Kopdes Merah Putih di Sigi sudah selesai 100% pengerjaan dan pembangunannya, sebanyak 25 unit. Demikian kata Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi, Saiful, di Dolo, Kabupaten Sigi, Kamis hari ini. Dikemukan 25 Kopdes Merah Putih ini tersebar di 8 wilayah seperti Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Marahola, Kecamatan Lindu, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Palolo. Sementara ini yang masih diproses pembangunan berjumlah 30 unit Kopdes Merah Putih, yakni di Kecamatan Gumbasa, Sigi Biromaru, Gumbasa, Nokilalaki, Palolo, Tanambulava, Kulawi Selatan, Lindu, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat, dan Marahola, sebutnya. Menurutnya, pembangunan semua Kopdes Merah Putih tersebut dikerjakan oleh pihak TNI dan Kodim 1306 Kota Palu. Besia Moran 2 Kareba, Rikareba Salaya, Tinti, Sapu, Papitu, Kepai Baikam, Panjil, Kareba Salaya, Yaku Mahmudin, Usman Jumbo.

Sampai subuh sarana kupura-pura. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita kembali masih bersama hingga kebersamaan nanti pukul 20. Saya menemani Komio sampai sarana. Dan untuk sore kali ini di Manjayo-Njayo, kami hadirkan sebuah informasi dari daerah Cirebon. Sampai subuh saranaku. Ada beberapa tempat wisata di Cirebon yang hits dan populer. Jadi mendengar tentang kota Cirebon disebut pasti yang terlintas pikiran kami adalah Empat Gantong. Empat Gantong ini merupakan kuliner khas Cirebon yang terkenal di seluruh Indonesia. Namun Cirebon tidak hanya dikenal dengan kulinernya yang lezat, destinasi wisata Cirebon juga banyak yang menarik untuk dikunjungi. Dari wisata sejarah, wisata alam, hingga beberapa tempat hiburan dan rekreasi menarik bisa dijelajahi di kota ini. Dan destinasi ini cocok untuk liburan bersama keluarga, rombongan, atau bahkan solo traveler ya. Yang pertama ada rekomendasi wisata di Cirebon, namanya Cirebon Waterland AD Irma Suryani. Cirebon Waterland AD Irma Suryani adalah destinasi wisata keluarga yang memadukan pesona laut, wahana air, dan pengalaman menginap unik di atas air. Salah satu daya tarik utamanya adalah restoran tematik berbentuk kapal Cheng Ho yang menghadap langsung ke Laut Jawa. Dari sana, Komio juga bisa melihat pemandangan laut dengan suasana khas dermaga. Selain itu, bisa juga menikmati kolam arus seluncuran besar, ember tumpah, kolam renang dengan kedalaman 1 sampai 1,5 meter untuk dewasa, serta area bermain anak dengan pasir putih yang menyerupai suasana pantai. Tempat ini memang cocok dikunjungi bersama keluarga. Kalau ingin wisata alam sekaligus belajar sejarah dan budaya, bisa mampir ke Taman Wisata Sunyaragi Cirebon. Destinasi ini dibangun pada tahun 1703 oleh Pangeran Karangen Cicit Sunan Gunung Jati, dan kompleks ini awalnya berfungsi sebagai tempat meditasi dan pelatihan prajurit Kesultanan Cirebon. Walaupun namanya Goa Sunyaragi, tempat ini bukan goa sebenarnya, melainkan goa buatan. Struktur bangunan ini menyerupai goa sehingga dapat digunakan untuk meditasi. Selain itu, terdapat panggung sendratari yang sering digunakan juga untuk pertunjukan seni budaya, menambah daya tarik wisata ini sebagai tempat rekreasi yang edukatif. Ada Bukit Cinta Antigalau. Jadi Bukit Cinta Antigalau juga menjadi salah satu destinasi yang ramai dikunjungi oleh warga lokal dan wisatawan. Tempat wisata ini dikembangkan di ketinggian bukit sehingga pengunjung itu bisa menikmati panorama danau, kemudian panorama Danau Setu ya, Patok dan Gunung Ciremai. Dari sana juga jangan ragu untuk mengunjungi tempat ini bersama pasangan atau orang terkasih, karena di sini ideal sekali untuk menyaksikan matahari terbenam dengan suasana yang romantis. Komi juga bisa mengabadikan momen di sini dengan berfoto, karena banyak sekali spot foto yang bisa dicoba. Setelah menikmati pemandangan sunset di ikonik, bisa mampir ke Cafe Antigalau yang ada di daerah ini. Tiket masuk Bukit Antigalau juga ramah di kantong, yaitu mulai dari Rp12.000 pada hari biasa dan Rp20.000 pada hari akhir pekan. Saya ingat Bukit Lawang. Bukit Lawang ini di mana ya? Ada juga Taman Lawang. Aneh, Taman Lawang itu hati-hati Komio. Nah, Bukit Bati Lawang dikenal dengan formasi tebing batu raksasa yang membentuk celah menyerupai pintu alami seluas 3 hektar, telah menjadi favorit bagi pecinta alam, fotografi, dan aktivitas luar ruangan seperti hiking, panjat tebing, hingga camping. Fasilitas yang tersedia meliputi area parkir, toilet, kemudian musola, area bermain anak, dan warung makan. Dengan tiket yang masuk sangat terjangkau, sekitar Rp10.000 per orang, Batu Lawang menjadi pilihan tepat untuk liburan yang menyegarkan dan penuh dengan petualangan di Cirebon.
Nenek Bukit Lawang itu nenek masa di Sumatera, Nariamun di Bukit Lawang. Oke lah. Jeda sejenak, kita dengar lagu lah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Put, ini oleh-oleh buat kau ya?
2: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
1: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh?

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Pendengar Perahu 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pada pukul 17.53 waktu kumandang azan maghrib akan kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu kami akan menghantarkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengan Anda terlebih dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar."

0: 107,5 FM, suara budaya tanpa sanggar.
1: Mama Nisa, coba kamu lihat.
2: Siapa?
1: Bapaknya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
2: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih dia lihat.
1: So itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
2: Wah.
1: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
2: Iya, Kak?
1: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
2: Hah?
1: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
2: Astaga, nasib patuh tanu.
3: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.
2: Eh Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
3: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau nih.
2: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
3: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
4: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
5: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
6: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
7: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Di mana Kakak Fahri?
4: Aku ya.
3: Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
4: Bagaimana sudah itu?
3: Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
4: Astaga, saya bisa kah? Anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
3: Urang, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
4: Jadi?
3: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
5: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Hadirin bersama Al Hidayah, satu tembang yang cukup lama sekali, warisan dari poro wali kita sedoyo. Lir ilir.

0: Sejak berdiri hingga kini, kau senantiasa menyapa Pertiwi.
1: Hey, hey, hey, sahabat kreatif di seluruh Indonesia. Apa kabar? Sudah saatnya kamu
0: berbandaskan Tri Prasetya RRI, menyuarakan kebenaran sejati.
2: Sampai suku sarana kopi
0: hiruk-pikuk revolusi, hingga membangun negeri dan sampai reformasi, kau setia mengawal NKRI.
3: Usai mengikuti kejurnas antar PP
0: adalah RRI, juga sebagai rumah rakyat Indonesia. Mulai dari nelayan, petani, pedagang, pelajar, dan karyawan hingga profesional, semuanya setia kau layani dan wadahi. Suaramu, karyamu berkumandang menghiasi negeri sejak zaman piringan hitam hingga di zaman digitalisasi kini. Kini kau bukan saja berkumandang seantero Nusantara, namun kau sudah menjadi bagian suara dunia. Di era konvergensi media, tiada sekat dan waktu, kau bisa menembus ruang dan waktu. RRI, setia mengawal NKRI.

0: Halo, sampai subuh Sarah.
1: Yaku Rival Himran.
2: Yaku Rival Himran.
1: Dari Man. Nera Kalingasimiu Mangepe Pro 4 RRI Palu, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

sampai sebesar Arang Kupura-Pura bicara tentang warisan budaya Nusantara terkait dengan wastra, hampir di seluruh penjuru tanah air ini memiliki kekayaan tenun ya. Kalau di Kota Palu sendiri kemudian berkembang juga tenun apa? Batik kelor, kemudian ada juga batik Bumba ya, perkembangan terakhir ini. Di Sigi ada batik Valiri. Dan hampir semua di penjuru negeri ini memiliki kekayaan wastranya. Nah, yang malam ini ingin saya bagi dengan Komi adalah di Desa Nunukan Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, ini mempunyai warisan budaya tradisional yang begitu berharga, yakni kain tenun gadot. Menurut kisah yang diceritakan secara turun-temurun, keberadaan tenun gadot ini telah ada sejak zaman kerajaan Telaga Mangu. Untuk sekedar diketahui, tenun gadot dibuat dari kapas honje. Uniknya, meskipun berbahan dasar kapas, kain ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang tercermin dari dalam nama gadot itu sendiri yang berarti kuat. Kekuatan ini yang menjadi simbol dari daya tahan dan keberlanjutan tradisi kain tenun gadot yang menjadikannya bukan hanya sekedar kain tapi juga warisan leluhur yang terus terjaga. Keberadaan tenun gadot masih tetap bertahan hingga kini berkat ketekunan para maestro tenun yang menjaga kelestariannya. Sampai sebesar aku banyak cerita dari turun-temurun, malahan dari semenjak zaman kerajaan, karena nunuk itu erat kaitannya dengan kerajaan Telaga Mangu. Jadi disinilah tenun gadot tidak terlepas dari cerita itu. Ini kata pengrajin tenun gadot Teddy Nuryadi ketika diwawancarai di salah satu media online belum lama ini. Para maestro-maestro tenun gadot pasti memegang teguh apa yang diwariskan para leluhur supaya tetap menjaga dan melestarikan tentang keberadaan dari tenun gadot itu sendiri. Bagi masyarakat Desa Nunuk Baru, kain tenun gadot memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber sandang. Sebelum hadirnya pakaian modern, tenun gadot sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kain tenun gadot itu menuntut atau menurut keyakinan dan kepercayaan masyarakat di Desa Nunukan, di Desa Nunuk Baru, sebagai sumber sandang, manakala tidak bisa lepas dari yang namanya sandang. Walaupun keberadaan tenun gadot sekarang sudah ada di zaman modern, sebelum adanya modern ya memang para leluhur dulu, nenek moyang dulunya, cikal bakal dari sekarang adalah sumber sandang yang sudah sangat melimpah itu. Berawal dari segala sesuatu yang tradisi, jelas dia. Sebagai bagian dari leluhur, tradisi leluhur, kain ini menjadi simbol keberlangsungan budaya dalam menjaga sumber sandang dari generasi ke generasi. Cerita-cerita yang diwariskan oleh para leluhur mengisyaratkan bahwa kain ini telah menjadi bagian dari sejarah panjang masyarakat Nunuk Baru. Dan setiap benang yang ditenun mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Jika dikatakan dengan cerita sejarah, mungkin keberadaan tenun gadot sudah ada ratusan tahun, karena cerita orang tua berkaitan dengan masa-masa kerajaan. Otomatis sebelum masa penjajahan Belanda dan Jepang, keberadaan tenun gadot itu sudah ada, ujar Teddy. Kain tenun gadot tidak hanya bertahan di masa lalu, tapi juga terus diwariskan hingga ke generasi sekarang. Dan para maestro tenun di Nunuk Baru memastikan tenun gadot menolak punah. Generasi di Nunuk Baru pastikan memahami pentingnya melestarikan kain ini. Jadi karena kekuatan dan keyakinan yang dipegang para maestro tenun itu kuat, otomatis dengan sendirinya mereka mewarisi kehadap anak cucu generasi supaya tetap menjaga kelestarian tenun gadot itu sendiri, ucap Teddy. Ini satu hal yang patut dicontoh ya, menolak punah. Karena ini bagian dari kekayaan budaya bangsa. Sampai itu tetaplah bersama kami di program Empire dari Palu. Sampai di titik 20 ini aku mpura kumiu. Tetap lantikan.

0: Poi habis aku kata poin dia, emak aku emang tersang bahasa kita ke poin dia. Yang kita mau pakai bahasa kita, gak ada tempat ini bahasa kita ke poin dia. Supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini, memang mati.
0: Sampai ngana-ngana poin tetap gak lanjutkan.

sampai subuh sararaku pura-pura. Masih berkaitan dengan tenun gadot ya. Di sisi lain dijelaskan kalau pembuatan kain tenun gadot, membuat tenun gadot ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 hari. Lewat proses yang panjang, pembuatan tenun gadot dimulai dari tahap pembuatan benang, pewarnaan, hingga menenun kebutuhan untuk satu kain masih dilakukan secara tradisional. Cara-cara tradisional itulah yang kemudian menjadi ciri khas dari tenun gadot. Kalau cara memproses pembuatan kain tenun gadot ini, karena berkaitan dengan tradisi, sesuatu hal yang tradisional, jadi banyak tahapan, karena dari mulai dari nol sampai menjadi kain. Ini banyak jenis proses. Kalau dalam istilah maestro tenun gadot, tahapan-tahapannya itu dimulai dari kapas sampai bahan baku, banyak jenisnya. Karena di Nunuk itu menanam kapas sendiri, ketersediaan tenun kapas dari zaman leluhur tetap ada. Walaupun sekarang sudah zaman modern, tanaman kapas di desa ini, di desa Nunuk Baru, tetap ada. Dikatakan pula ada 5 jenis kain tenun gadot yang dihasilkan di Nunuk Baru, seperti boeh larang, boeh karembong, selendang, dan kain ikat. Namun sering berkembangnya waktu, inovasi terus dilakukan oleh para pengrajin dengan memadukan motif-motif tradisional ke dalam berbagai produk baru. Nah, sampai sekarang aku, inovasi ini tidak hanya menjaga kelestarian kain, tapi juga membuatnya relevan dengan zaman modern. Kalau jenis dari kain yang dihasilkan dari menenun itu, ada sekitar 5 jenis. Salah satunya berawal dari boeh larang, boeh karembong. Terus saat ini banyak mengarah kepada inovasi dari berbagai macam arahan. Ada istilah selendang yang kini dibikin kain ikat, terus kolaborasi sama dipadupadankan sesama produk seperti produk-produk lain, jelas dia. Teddy mengatakan harga kain tenun gadot sendiri bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga 1 juta tergantung pada jenis kainnya. Kalau harga kisaran di kain tenun gadot ini sesuai jenis sebenarnya. Pada awalnya di paling bisa dikenakan itu kain putih atau kain kapan, boeh larang yang berkisar di angka 1 juta untuk boeh. Boeh karembong dan shawl masih di bawah 1 jutaan. Minimal untuk shawl dihargakan di angka Rp150.000, yang harganya mulai Rp150.000 sampai 1 juta. Kalau penjualan pada awalnya mungkin banyak hanya dari mulut ke mulut bahwa tenun gadot itu ada. Sekarang sering berkembangnya zaman, didorong dengan berbagai teknologi media, segala sesuatunya penyebaran luasan nama tenun gadot, ya mungkin seluruh Indonesia membaca-baca melalui artikel ataupun para korek kreator, konten kreator, penyebaran luasan tenun gadot ini sangat pesat. Ini didorong oleh teknologi, nama besar tenun gadot semakin luas, kata Teddy menambahkan. Ya itu dia sampai saran aku, salah satu kekayaan budaya kita, tenun gadot. Ya, dari desa Nunuk Baru. Saya cukupkan sampai sini perjalanan kita malam hari di sejak siang jelang sore tadi hingga jelang pukul 20. Sebentar akan ada teman saya yang juga akan menemani Komio di day part terakhir, di day part 4. Jadi empat lakan nama ya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita saling menghargai. Mari kita mengendalikan diri, menahan emosi. Jangan mau diajak anarkis, jangan mau diadu domba. Karena bagaimanapun kita adalah saudara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Pembagian masker dilakukan di sekitar Tugu Adipura, Kota Luwuk pada hari Kamis 15 Oktober 2026 dengan dukungan TNI, Polri, serta pihak swasta yakni DSLNG atau PT PAU. Kepala Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banggai, Saprin Kapiter, mengatakan pembagian masker tersebut merupakan instruksi langsung Bupati Banggai untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Meski demikian, Saprin mengatakan kejadian karhutlah di Banggai saat ini cenderung menurun dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Kariba Kaupuna, sebanyak 10 personil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengikuti uji kompetensi penyelamatan di air di Pantai Pangi, Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme personil dalam menghadapi operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban di wilayah perairan. 10 personil yang mengikuti uji kompetensi tersebut terdiri atas 8 rescuer tingkat mahir dan 2 rescuer tingkat pemula. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari pengembangan karir sekaligus upaya meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi kondisi darurat di perairan. Dalam pengujian tersebut, peserta menjalani serangkaian tes keterampilan teknis penyelaman di air termasuk praktek penanganan korban tenggelam. Sampai jumpa saudara Vesiamo Kariba Saliatin Tirwapulu, Yaku Arnoviati, Bapak FK kami Panjili.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai.
2: Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: Kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnoviantin bisa kembali menemani kami dalam edisi siaran hari ini di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan sahabat budaya, kita sudah di program acara request lagu Nusantara. Jadi untuk kami mau bergabung boleh sekali, saya tunggu atensinya di 0811456035 atau di 421621. Kita juga sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah di request lagu Nusantara. Oke sahabat budaya, sambil menunggu untuk yang mau bergabung, kita sapa dulu, ini sudah ada beberapa mau yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara bersama Arnovianti.
0: Iya, Bung Joni mau request lagu apa ini?
1: Lagu Manado.
0: Boleh judulnya?
1: Boleh lagu Manado.
0: Boleh dong. Judulnya?
1: Judulnya Cinta Habis di Pulsa.
0: Aduh, Cinta Habis di Pulsa.
1: Iya.
0: Aduh, ini
1: Wal
0: berat tanon, ya.
1: Buat orang Biromaru.
0: Oh, untuk orang Biromaru. Oh,
1: iya.
0: Oke. Yang menyanyikan, yang menyanyikan ini.
1: Keluarga.
0: Yang Esi Awanda tuh betul?
1: Oh, pokoknya itu.
0: Oke.
1: Siapa yang bawa? Mau yang cinta habis di pulsa.
0: Oke, siap.
1: Nanti iya, kalau isi habis pulsa isi lagi.
0: Ai.
1: Coba kita baca benar pro ampat.
0: Oh, terima kasih Bu Joni. Amin. Sami-sami. Terima kasih Bung Joni. Terima kasih dan juga saya selalu juga untuk Bung Joni dan keluarga ya di Jalan Jati. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ibu Asria.
0: Bunda. Itu gimana nih kabarnya? Sehat?
2: Kabar baik.
0: Oke. Mau dengar lagu apa ini?
2: Kota Ternate.
0: Kota Ternate. Oke, nanti kita putarkan.
2: Oke,
0: Bunda. Barakatuh. Terima kasih Bunda Asria. Kota Ternate, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda Anisa.
3: Iya, betul sekali.
0: Bunda sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu Ambon.
0: Ambon, judulnya?
3: Jauh.
0: Jauh.
3: Iya.
0: Sebentar, kita cari dulu. Jauh. Ini siapa yang menyanyikan?
3: Laki-laki.
0: Alesu Jauh atau beda?
3: Beda.
0: Beda.
3: Jauh judulnya.
0: Hanya jauh saja begitu?
3: Iya.
0: Seng bisa jauh. Terus apa lagi ini? Tidak ada.
3: Oh,
0: ada ini jauh. Ada ini jauh.
3: Iya, ada.
0: Yang jauh saja atau yang alesa jauh itu? Ada dua ini ternyata.
3: Jauh saja.
0: Oke, nanti kita putarkan. Ditunggu Bunda. Sama-sama. Terima kasih Bunda Anisa, saya selalu dengan keluarga di Pandere ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adenovi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request Nusantara bersama Adenovi yang cantik.
0: Bunda Hanin.
4: Iya, betul.
0: Iya, Bunda mau request lagu apa ini?
4: Lagu Munar, Pigi Jauh dengan Dia.
0: Pigi Jauh dengan Dia. Oke, iya. Nanti kita putarkan iya. Ketemu ya, ini.
4: Hati-hati, Novi.
0: Sama-sama.
4: Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Sehat selalu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
5: Halo.
0: Iya, request lagu Nusantara.
5: Request lagu Nusantara.
0: Iya. Bapak mau macam bagaimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu apa ini?
5: Hati Kadondong.
0: Hati Kadondong. Oke, nanti kita putarkan.
5: Oke, makasih banyak Mbak Novi.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Kadondong dari Gunawan. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Syah, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bapak Muhammad Syah. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Asria, mau request lagu apa ini?
6: Lagunya Alan Tempurung.
0: Alan?
6: Alan Tempurung.
0: Alan Tempurung?
6: Aran.
0: Aran?
6: Alan Tempurung.
0: Aran Tempurung. Ini Aran yang menyanyi air Arang Tempurung. Oke. Ada ini punya Gunawan yang menyanyikan.
6: Iya.
0: Oke, lagu mana dok? Boleh. Nanti kita putarkan, Bunda.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bunda Asria. Saya selalu bersama keluarga Bunda Asria di Tombolo Tutu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Satu lagu lagi sebelum kita ke lagu. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Wabarakatuh, request lagu Nusantara. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Syahrul di Sunju, Mbak Novi.
0: Bapak Syahrul di Sunju, Bapak sehat?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, jadi mau request lagu apa ini?
7: Dari anu dulu, dari mana? Dari Jambi ya.
0: Jambi, judulnya?
7: Iya. Namanya kita ini lagu Nusantara ya, kita ada. Harus rata ambil dulu.
0: Iya, putar-putar pokoknya.
7: Iya, jangan cuma putar di padi daerah Sulawesi.
0: Iya, boleh. Mau ke timur, jadi, ke barat.
7: Ya.
0: Gimana?
7: Batang Hari, dia punya judul.
0: Judulnya Batang Hari.
7: Iya.
0: Oke, kita cari dulu. Oh, ketemu Batang Hari. Nanti kita putarkan, ditunggu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahrun, saya selalu bersama keluarga di Sunju. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Tadi ada ragu pertama dengan requestan dari Bung Joni. Ini penelpon kita pertama tadi dengan judul Cinta Habis di Pulsa dari Esi Awandatu.

Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 54 menit, dan ini lagu terakhir kita di perjumpaan kita di malam hari ini, di request lagu Nusantara dengan lagu Batang Hari. Tadi ada requestan dari Bapak Syahrun di Sunju, dan sudah saya putarkan juga semua requestan lagunya. Terima kasih untuk Om yang sudah bergabung bersama saya di malam hari ini, dan kita akan bertemu lagi di request lagu Nusantara selanjutnya di hari pertemuan selanjutnya, dan tetap di jam yang sama, pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengarkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha? Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga.
1: Salam jumpa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam ini, kita akan mendengarkan ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kami bingkai dalam drama radio persembahan Keluarga Teater Angkasa LPP RRI PAM. Pendengar, negara Indonesia secara de jure memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa terpisahkan dari kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya, pejuang Indonesia dari tingkat lokal Sulawesi Tengah, yaitu Pue Lasadindi. Pue Lasadindi adalah putra bangsawan dari Enu, Sindue, Sulawesi Tengah. Ayahnya berasal dari Sindue dan ibunya dari keluarga bangsawan di Pantai Timur, Sulawesi Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pejuang melawan tentara Jepang dan kolonial Belanda. Selain itu juga, ia menjadi seorang ulama mengikuti jejak sang kakek Pue Koloro atau Puen Teke yang membawa agama Islam masuk ke Sindue, Sulawesi Tengah. Karena kepiawaiannya dalam segala bidang, menjadikan Pue Lasadindi disenangi banyak orang dan mengancam kedudukan Belanda. Seperti apakah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pue Lasadindi untuk mengusir penjajah di Sulawesi Tengah? Kita ikuti kisahnya dalam paket drama radio berjudul Pue Lasadindi dari Enu untuk NKRI.
2: Saya sebagai kepala kampung di sini, saya menentang keras Belanda untuk masuk kemari. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tanah kita. Kita harus jaga dari siapapun yang ingin mengambilnya.

0: Betul itu, Pue. Jangan biarkan tanah kita jatuh ke tangan penjajah.
1: Oh, tidak. Tidak, aku tidak biarkan. Tanah ini penting sekali. Penting bagi kehidupan manusia. Karena sebelum nenek moyang kita ada, tanah ini sudah ada. Dan dari tanah ini pula nenek moyang kita berasal. Ane mamate kita. Auriumba kita sei.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Pue?
1: Oh, kita harus menyusun siasat atau rencana agar orang-orang Belanda itu menyerah dengan kita. Kalian jangan mau dipaksa untuk bekerja di sana, membuat jalan tanpa diupah.
0: Bukankah itu sangat berbahaya, Pue? Bagaimana kalau mereka marah?
1: Oh, itu tidak aku biarkan. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan kalian cukup membantuku di sini. Silakan tanami lahan di sini. Silakan. Silakan tanami lahan kita dengan sayur-mayur dan buah-buahan yang hasilnya untuk kita sendiri.
0: Maksud Pue, kita tidak perlu untuk membayar upeti kepada pihak Belanda?
1: Iya, betul sekali. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada mereka.
0: Baiklah, Pue. Akan kami kerjakan.
1: Dan kalian tidak perlu takut. Tidak usah takut. Aku yang akan bertanggung jawab.
2: Keberanian masyarakat suku Tajo dan suku Pendau di Pegunungan Sindue membuat tentara Belanda geram dan marah. Pihak Belanda menghasut para raja dan petinggi daerah untuk menangkap Pue Sindue. Mereka menyebarkan fitnah tentang Pue Lhasa Dinggi.
0: Pue, kami sudah melakukan seperti apa yang Pue katakan. Kami tidak membayar pajak kepada Belanda dan kami tidak mau dipaksa kerja di sana.
1: Oh, itu bagus. Kita tidak perlu bersusah payah mengusir mereka dengan senjata tajam. Cukup membuat mereka tidak betah tinggal di Enu dan Lembah Kaili ini.
0: Betul itu. Tapi Pue, beberapa hari ini tentara Belanda mencari Pue.
1: Iya, aku sudah mendengarnya. Sungguh kejam apa yang mereka lakukan kepada aku. Aku dibuat seolah-olah aku ini seorang pengkhianat terhadap bangsa aku sendiri. Kalau begitu, aku tidak boleh tinggal diam di sini. Untuk sementara, aku harus bersembunyi. Kalian ikutlah denganku. Kita susuri hutan yang lain dan untuk sementara kita tinggal di sana.
0: Baiklah, Pue. Kami akan ikuti apa yang Pue katakan.
2: Dalam masa pengejaran Belanda, Pue Lhasa Dinggi bersama pengikutnya menyusuri hutan belantara di daerah Sindue dan Tuaya. Pue Lhasa Dinggi selalu berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan kerja paksa atau romusa di sepanjang jalan Palu Sirenja dan tidak membayar pajak atau belasti. Selain itu, pengaruh Pue Lhasa Dinggi semakin meluas sampai ke suku-suku Terasing yang mendiami pegunungan di pantai timur dan pantai barat Donggala. Pihak Belanda merasa dipermainkan oleh Pue Lhasa Dinggi dan semakin marah karena tidak bisa menangkapnya. Akhirnya, pihak Belanda berencana menjadikan daerah kerajaan Sindue menjadi daerah pemerintahan kolonial Belanda yang tentu saja mendapat penolakan oleh Pue Lhasa Dinggi. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Pue Lhasa Dinggi sudah berkali-kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pue Lhasa Dinggi mengalah dan mengizinkan pengikutnya untuk membayar pajak dan ikut bekerja bersama Belanda. Walau demikian, Pue Lhasa Dinggi tetap berdakwah, terutama setelah beliau resmi bergabung di Serikat Islam.
1: Sampai suhu salaraku poro. Aku heira kini moje ilaran tarumbu. Rai paninjani apa di banawa atau rapali roku di ngapan tanina. Tapi ne mau mampari si ulemiu. Apa mari aja sa tempo parame. Aku manjili di tanah pabauku sei. Jadi saudaraku sekalian, saya ini mau dibawa ke penjara. Belum tahu apakah di Banawa atau di mana. Tapi tidak usah khawatir. Suatu saat saya akan pulang kembali di tanah kelahiranku semula.
2: Perjuangan Pue Lasa Dindi atau Mangge Rante itu dalam mempertahankan tanah air melalui perlawanan yang ia ikuti, antara lain perlawanan Banawa yang dipimpin oleh Malonda di Gunung Bale, perlawanan Ranginga Magi di Tatangi, perlawanan Kalcolagi di Sojo, perlawanan Datu Pamusu di Dolo, dan perlawanan Kayu Malue. Sosok Pue Lasa Dindi juga dikenal sebagai tokoh yang keramat dan pejuang tangguh. Ia tak segan-segan menerima hukuman menggantikan pengikutnya yang ditahan oleh Belanda.
1: Hei, sebaiknya lepaskan para pengikutku. Sebagai gantinya, saya yang akan menjalani hukuman untuk mereka.
3: Kodom, seh. Tidak sudah itu, Pue Lasa Dindi. Terangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha?
1: Mohon maaf sebelumnya. Memang aku yang menyuruh mereka untuk tidak membayar pajak. Karena dari hasil pertanian dan perkebunan kami disimpan di balai desa. Itu menjamu tamu kami yang datang.
3: Pue Lasa Dindi, lancang sekali kau, Pue Lasa Dindi. Kau harus menjalani hukuman yang berat atas perbuatanmu selama ini. Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga dan berikan hukuman kepadanya.
1: Tunggu. Sebelum aku ikut ke penjara kalian, lepaskan dulu mereka. Saya akan pastikan mereka akan membayar pajak kepada kalian.
2: Pue Lasa Dindi atau Mangge Rante menjalani hukumannya, lalu ia dibawa ke Palu untuk diadili. Dalam pengadilan, ia menolak semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dan dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba keluar dari mulutnya asap yang mengepul ke atas, dan asap itu menutup sekujur tubuhnya sehingga ia tidak tampak lagi oleh hadirin di ruangan sidang. Pue Lasa Dindi tetap mengembara ke pegunungan sepanjang Lembah Palu. Ia melakukan dakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Beliau membuat cara berdakwah yang mudah dipahami oleh pemeluk agama Islam di Sindue, yakni menciptakan Pangaji Tonji atau buku yang berisi ajaran-ajaran Pue Lasa Dindi.
1: Selama kita masih bernapas, jangan pernah kita lupa dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita.
3: Iya, Pue.
1: Dan ingat juga, apapun yang terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu takut dengan ancaman pihak asing.
0: Selama ada Pue bersama kami, insya Allah kami tidak akan takut.
1: Nah, itu dia. Tidak selamanya saya bisa bersama kalian. Jadi mulai sekarang kalian harus pintar jaga diri. Apalagi di sini lahan cukup luas, bagus untuk berkebun. Setidaknya untuk mengisi perut anak-anak di sini sudah mencukupi.
0: Memangnya kue mau kemana?
1: Oh, tidak kemana-mana. Saya akan tetap berada di sini bersama kalian semua. Kalaupun saya dikurung nanti, tolong kalian antarkan saya sayur kelor.
2: Pue Lhasa Dindi telah membuktikan penerapan ideologi Islam, terutama di Syarikat Islam Donggala. Selain itu, ia juga memberikan informasi kepada para pejuang yang melawan Belanda di Sulawesi Tengah, seperti Malunda, Kaliolangi, Tombolotutu, dan lainnya. Pue Lhasa Dindi dijemput oleh DITII di Palu dan dibawa ke Lemba Sada, seterusnya menuju ke Rando Mayang Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sanalah Pue Lhasa Dindi atau Mangge Rante meninggal dunia, tepatnya tahun 1952 dalam usianya 125 tahun. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan Pue Lhasa Dindi di Donggala untuk mempertahankan tanah air tercinta kita, Indonesia, yang dikutip dari sebuah buku perjuangan Pue Lhasa Dindi di Donggala, hasil tulisan dari Haliadi Sadi dan Ismail Syawal, sejarawan Universitas Tadulako, Palu. Penanggung jawab umum Dr. Andes Haji Zahral Mutzaini MM, penulis naskah Wak Ode Rina Mustika, teknik rekaman dan montase Yason Patras, pendukung cerita Suwarno Raja Himu, Abdul Jabar, Mahmudin Usman Jumba, narator Maria Immaculata Triastuti. Sampai jumpa.

0: Eh, seperti serius betul kau mau hilir, Roy.
1: Eh, Sahid, Evan pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: Raden Adek Kating yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan perjuangan ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud untuk melanjutkan itu. Apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
0: Tinan wadah.
1: Mohon maaf. Ada Tuman Wadah, tidak ada di punya istilah Tuman Wadah.
0: Cuma ada Tinan Wadah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mirara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
2: Pro Ampa RRI Palu.
1: Suara budaya Tampasanggani.
3: Ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri nih, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak. Apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu. Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
4: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya, dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan, dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya, yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah itulah, pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solo. Ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini, ya, Rambu Solo, ya. Nah, di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir.

Terima kasih sahabat Budaya yang masih bersama kami di Perempat Arah Ripalu Sarawak Budaya Tepasanggani. Tadi kita sudah buka lagu pertama dengan lagu Jawa Barat ya, yang dimana di Moto Turang malam hari ini kita akan membahas salah satu warisan budaya yang ada di Jawa Barat, yaitu budaya Nadran ya sahabat Budaya. Kita akan mengenal dan juga membahas apa sih ini sebenarnya budaya Nadran yang ada di adat Cirebon ya sahabat Budaya. Dan ternyata sahabat Budaya, upacara adat Cirebon yang dikenal sebagai Nadran ini merupakan salah satu ritus bahari tertua yang paling berpengaruh di wilayah Jawa Barat sahabat Budaya. Istilah Nadran sendiri ini diyakini berasal dari kata nazar yang merujuk pada pemenuhan janji syukur kepada sang pencipta atas kelimpahan rezeki. Dan juga sebagai kota yang tumbuh dari pelabuhan kuno, Cirebon juga menjadikan Nadran sebagai simbol identitas yang menyatukan elemen spiritual Islam dengan tradisi pesisiran. Kalau kita berbicara secara sejarah sahabat Budaya, Nadran ini merupakan sinkretisme luar biasa yang dipenuhi oleh tradisi Hindu, Buddha dan juga pra-Islam yang kemudian diselaraskan dengan dakwah Wali Songo Sunan Gunung Jati sebagai figur sentral di Cirebon. Dengan menggunakan pendekatan budaya ini untuk mengumpulkan masyarakat dan menyelipkan nilai-nilai tauhid di dalamnya sahabat Budaya. Dan hal ini menjadikan Nadran tidak hanya sekedar pesta tetapi juga menjadi media edukasi spiritual bagi para nelayan. Yang dimana sahabat Budaya, dalam peta budaya Indonesia, Nadran sendiri menempati posisi strategis sebagai salah satu festival maritim terbesar di jalur Pantura. Yang dimana ia mempresentasikan bagaimana kegigihan masyarakat Cirebon yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap tangguh sahabat Budaya untuk menjaga murah leluhur. Karena memang kehadiran upacara ini senantiasa dinantikan oleh para wisatawan juga karena menawarkan visualitas tradisi yang sangat ekspresif dan penuh dengan nilai-nilai sosiologis tentunya. Bagi pengunjung sendiri, sahabat Budaya, Nadran adalah jendela untuk melihat wajah asli Cirebon yang memiliki tempat bertemunya tradisi keraton dengan leluhur.

0: dan juga dinamika rakyatnya di pinggir laut. Karena setiap hentakan gendang dan juga tarian yang mengiringi prosesi dalam upacara adat ini adalah doa yang divisualisasikan tentunya. Bagaimana keagungan ya Tuhan ini menegaskan bahwa laut ini bukan hanya ladang untuk sebagai mata pencaharian saja sahabat budaya, tetapi juga sebagai entitas yang suci yang harus dijaga harmoninya dan juga keseimbangannya. Dan juga sahabat budaya, eksploitasi dari Nadran akan membawa kita kepada pemahaman tentang bagaimana struktur kata kasta sosial di sana, kekuatan doa hingga simbolisme kepada kerbau yang legendaris yang nantinya akan menjadi simbol dalam upacara ini.
1: Terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongan Dewi dengan predikat pujian.
2: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
3: Terima kasih ya Bu.
2: Iya Nak.
3: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
2: Iya.
3: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
2: Iya Nak.
3: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya Bu.
2: Amin.
3: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah Bu.
2: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
4: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang filosofi dalam tradisi Nadran, yaitu merupakan sebuah pengakuan akan ketergantungan manusia terhadap kemurahan alam dan juga perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang sahabat budaya, nelayan Cirebon percaya bahwa laut ini memiliki nyawa yang memberikan rezeki sekaligus juga potensi bahaya yang luar biasa tentunya. Jadi dengan tradisi Nadran ini menjadi jembatan spiritual untuk menetralisir energi negatif dan juga menarik energi positif dari laut agar tangkapan ikan tetap melimpah di musim-musim mendatang. Dan juga sahabat budaya, aspek syukur Nadran mengandung filosofi berbagi, di mana sesajian di larung sebenarnya ini menjadi makna bagi biota laut. Karena memang ini adalah bentuk timbal balik yang indah antara manusia dan juga ekosistem. Masyarakat Cirebon juga memandang bahwa rezeki yang mereka dapatkan dari laut ini harus dikembalikan juga sebagian dalam bentuk sedekah, dan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Sahabat budaya, kalau dalam simbolisme dalam upacara adat Cirebon ini, yang menjadi simbol adalah kepala kerbau yang merupakan elemen paling vital dalam melambangkan pengorbanan dan membuang sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia. Kerbau ini dipilih karena dianggap sebagai hewan yang kuat dan juga setia membantu petani serta nelayan. Dan juga sahabat budaya, penempatan kepala kerbau ini di dalam ancak atau yang biasa disebut dengan replika perahu merupakan simbol dalam penghormatan kepada kekuatan alam yang lebih besar tentunya. Ancak ini juga diisi dengan nasi tumpeng, 7 macam buah-buahan, jajanan pasar, hingga perlengkapan kecantikan wanita. Dan juga sahabat budaya, berdasarkan keberadaan perlengkapan kecantikan ini seringkali dikaitkan dengan penghormatan kepada sosok mistis penguasa laut utara. Karena memang setiap benda yang dimasukkan ke dalam ancak telah didoakan oleh sesepuh adat, sehingga dianggap membawa keberkahan bagi siapa saja yang berhasil mendapatkan bagian dari sesaji tersebut nantinya.

0: besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara 1.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara 1.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

Sahabat budaya, jika terjadi atau terlaksananya salah satu kegiatan Nadran ini tidak pernah lengkap tanpa ada pertunjukan sintren. Sintren ini merupakan tarian tradisional yang juga memiliki syarat akan nuansa mistis dan juga magis. Sintren melambangkan kesucian seorang gadis yang terjaga, di mana penari akan dimasukkan ke dalam kurungan ayam dan keluar dengan pakaian kebesaran secara ajaib. Di mana secara filosofi sintren adalah gambaran transisi manusia dari kegelapan menuju cahaya, yang merupakan sebuah refleksi spiritual bagi para nelayan. Kesenian ini juga berfungsi sebagai hiburan rakyat yang menyatukan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Dan juga sahabat budaya, penonton biasanya melemparkan koin ke arah penari sintren, yang kemudian koin tersebut dikumpulkan untuk kepentingan sosial desa. Dan juga sahabat budaya, interaksi ini memperkuat solidaritas dan juga menunjukkan bahwa Nadran adalah salah satu pesta rakyat yang mengedepankan nilai kebersamaan dan juga kegembiraan bersama. Sahabat budaya, dalam prosesi ritual Nadran ini diawali dengan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati oleh para sesepuh nelayan dan juga tokoh adat setempat. Dan ziarah ini bertujuan untuk memohon izin secara spiritual tentunya, serta mengenang jasa penyebar agama Islam yang telah membangun fondasi budaya Cirebon. Dan juga sahabat budaya, setelah ziarah dilakukan doa bersama atau istighosah di Balai Desa Nelayan untuk memohon keselamatan selama jalannya upacara. Dan kemudian sahabat budaya, dalam tahap persiapan fisik meliputi pembuatan replika kapal atau ancak yang dikerjakan secara gotong royong oleh para pemuda desa. Selanjutnya sahabat budaya, ancak ini dibuat seindah mungkin untuk dengan ukiran khas Cirebon, dengan diisi dengan berbagai macam sesaji yang telah dipersiapkan oleh para ibu tentunya. Dan di malam harinya biasanya diadakan juga malam tirakatan atau wayang kulit yang menceritakan kisah-kisah keberanian tokoh-tokoh di masa lalu. Puncak acaranya sahabat budaya dimulai pada pagi hari saat ancak diarak dari balai desa menuju pelabuhan atau muara sungai. Arak-arakan ini dimeriahkan oleh musik genjering dan juga tarian-tarian tradisional dan menarik perhatian ribuan warga di sepanjang jalan tentunya. Setibanya di dermaga, ancak yang merupakan kapal buatan tadi dinaikkan ke atas kapal utama yang telah dihiasi paling cantik di antara kapal-kapal nelayan lainnya tentunya. Dan ratusan kapal nelayan kemudian berlayar secara konvoi menuju titik pelarungan yang jaraknya sekitar 3-5 mil dari bibir pantai sahabat budaya. Suasana di tengah laut ini menjadi sangat semarak tentunya karena bunyi sirene kapal dan juga sorak-sorai dari para nelayan yang menari di atas gelombang. Dan sesampainya di titik yang dianggap sakral, doa terakhir dipanjatkan sebagai ancak perlahan-lahan diturunkan ke dalam laut. Setelah ancak dilarung, para nelayan biasanya akan merebut untuk mendapatkan air di sekitar ancak atau mengambil bagian sesaji yang masih terapung. Karena sahabat budaya, mereka percaya bahwa air tersebut membawa keberkahan dan juga dapat digunakan untuk memandikan perahu mereka agar tangkapan ikan melimpah. Dan juga prosesi ini diakhiri dengan kembalinya konvoi kapal ke daratan untuk melanjutkan pesta rakyat yang berisi jamuan makanan massal. Selama prosesi Nadran ini berlangsung, terdapat pantangan atau tabu yang sangat dihormati sahabat budaya, yakni larangan untuk melaut mencari ikan. Jadi sahabat budaya, hari pelaksanaan Nadran ini dianggap sebagai hari libur atau libur suci bagi laut, yang dimana manusia di sana ini atau para nelayan di sana dilarang untuk mengambil apapun dari alam. Dan juga pelanggaran terhadap pantangan ini diyakini akan mendatangkan musibah bagi kapal dan juga nelayan yang nekat melanggar aturan tersebut.

0: relevansi cerita Tuan Doda ini dalam membangun identitas budaya masyarakat di Lembah Palu?
1: Tuan Doda yang hasil wawancara kemudian saya dengan cucunya itu semakin menarik ketika beliau dikatakan pertama menikah itu dengan orang lokal. Cerita lain memang tiada cerita bahwa dia membawa istri atau tidak, itu kita tidak tahu. Kan rata-rata kan orang-orang yang dari luar itu yang kita kenal, mereka pasti membawa mungkin pendamping mereka, pasti ada orang-orang dari asing juga menjadi istri mereka. Kita bisa melihat banyak, misalnya contohnya Marinos Adrian ya, kalau tidak salah, kemudian selain dia menikah dengan orang lokal, sebelumnya dia sudah mempunyai istri orang asing. Jadi seorang Tuan Doda yang disebut Tuan Doda karena dia menikah pertama kali dan membuka eksplorasi itu di wilayah Doda yang kita kenal sekarang itu Sulawesi Barat, itu awalnya adalah wilayah kerajaan, masuk juga di wilayah kerajaan antara Benawa dan Dolo. Sebagian Dolo dan sebagian itu Benawa, dan sebagian lainnya itu masuk wilayah Mamuju.

0: Ya, siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Hama, saya ini.
0: Astaga, Iko Tano Biba. Di mana Komyu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Saya kira Komyu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
1: Oh, begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komyu masih ingat, Rustam?
1: Apa?

0: tahu juga kan tadi ada bilang ada usaha lain sebelum dari kakak sembunyi ini. Usahanya apa semua itu kakak?
1: Sekarang merambah ke olahan kelor. Ada saya ada produk salah satunya itu adalah ada kaktus tapi dicampur sama kelor. Begitu ada sambal-sambal, ada kue ulang tahun. Saya juga sekarang bergelut di kalau tiap pagi saya ada catering pagi di sekolah, tapi itu mandiri. Ya gitu. Banyak sih, pokoknya apa orang minta saya buat. Iya kayak gitu, buka cateringan kayak gitulah. Jadi apa orang order kak, boleh saya bikin ini boleh, tapi saya ditunggu waktunya dulu kayak gitu sambil kita ini kan persiapan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
4: Masa gak tahu sih?
3: Paris, P-A-R-I-S.
4: Paris,
3: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
4: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
3: Mana sih? Masa Amerika sih?
4: Nah, iyalah.
3: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
4: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
5: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: George nih, Kakak George tadi bilang ada Lumpung Batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya Lumpung Batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
2: Nah, Lumpang Batu sendiri yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Lumpang Batu, Batu Menhir, Batu Tambaga, dan Batu Dulang. Dan juga fungsi Batu Lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri itu sendiri.
1: Kayak kalau kita kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu ya.
2: Iya,
3: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat. Penyiaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terima kasih kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Bumi akan hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Apa kabar buat Anda semua yang dari tidurnya dan saat ini mungkin akan menyiapkan diri untuk dua rakaat ya di pagi hari ini. Baik, siap-siap salam. Pamukan informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi Islami. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Kariba Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Sarapan Novemboy. Sampai-sampai Sarara dan tentunya dengan berbagai rangkaian acara ini, saya berharap kita semua dapat menjalankan aktivitas ini dengan lancar. Dan buat Anda semua, mari kita mulai aktivitas ini dengan dua rakaat tentunya.

bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti bagi makhluk yang lemah seperti kita."

0: Inspirasi dari juga inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRISP Bone untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan.
1: Sarah.

0: lagi ke stasiun jauhnya Sumatera dari dan Kalimantan dari tempat kita di Sulawesi ini. Artinya kenapa bisa sampai itu asap di sini, Ustaz? Begitu pun sebaliknya, Ustaz. Angin yang ada di Bone atau air laut itu mungkin bercampur baur, Ustaz. Bapak kita masukin juga ayat kau ini ya, Ustaz. Yang kedua saya mau tanyakan ini tentang Ustaz, surat witir. Bolehkah kita witir? Artinya contohnya Ustaz, kita salat fardu aneh, salat fardu isya misalnya 7:30 lah. Baru kita nanti salat isya, kita sambung lagi salat anu ya, salat baru nanti kita sebelum kita tidur kita salat nanti sekitar misalnya jam 10 malam kita baru tidur, Ustaz. Mau tidur, Ustaz. Boleh kita melaksanakan salat witir cuma itu saja, Ustaz. Tidak ada anunya, Ustaz. Aslinya tidak ada salat sunat pendahulunya, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz untuk

0: kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamelana, sebesar sarara pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat terdapat 25 koperasi desa atau kopdes merah putih di daerah tersebut yang telah selesai 100% pembangunannya. Dikemukakan 25

Bengkulu, Kecamatan Dolo Selatan dan Kecamatan Palolo. Menurut dia, pembangunan semua Kopdes Merah Putih tersebut dikerjakan oleh pihak TNI dan Kodim 1306 Kota Palu. Dia sebutkan untuk total koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sigi sebanyak 164 koperasi sudah terbentuk dan berbadan hukum. Kareba Kaupun dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan keputusan terbaru Menteri Kepmem Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM menguntungkan kontraktor lokal di sektor pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 365/MB/01/EMB/2026 tentang pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Menurut Yus, kebijakan terbaru itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta memberikan efek domino di sektor pertambangan. Salah satunya tolak ukur, kata dia, terkait pendapatan asli daerah atau PAD. Kontraktor lokal mempunyai perusahaan di daerah yang nantinya berkontribusi dalam membayar beberapa sumber pajak seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, hingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Menurut yang perlu ditingkatkan adalah komitmen pemilik usaha pertambangan atau IUP dalam menggunakan jasa kontraktor pertambangan lokal. Jangan sampai karena kontraktornya tidak berafiliasi dengan pemilik IUP sehingga proses pembayarannya tertunda atau menunggak. Sampai selesai.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sih saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan lagu ani tepade tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, what's up bro? Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
2: Mantap benar deh, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
3: ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai subuh, sarana dimanapun berada. Senang sekali saya kembali hadir lagi, kembali menemani Anda semua di pagi hari ini. Apa kabar pagi ini? Kita mulai aktivitas ya, karena pagi ini di hari Jumat tentunya ada banyak hal yang harus segera diselesaikan. Apalagi kalau kaitannya dengan kerja-kerja yang harusnya minggu ini selesai ya, sampai subuh, sarana ya.

masuk ke dunia kerja. Dijelaskan program SSW merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palu bersama lembaga ISO Jepang sebagai salah satu upaya memfasilitasi masyarakat khususnya calon tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Dinas Kota Palu, mengikuti proses seleksi sebanyak 17 orang lolos ke tahap latihan. Setelah proses itu, penempatan kerja. Maka peserta menjalani setiap tahapan pelatihan dengan sungguh-sungguh, mengikuti arahan instruktur serta mempersiapkan diri dengan baik supaya dapat menyelesaikan program segera diterima bekerja pada perusahaan-perusahaan Jepang. Sebagai pekerja migran Indonesia PMI, kata dia, mental yang tangguh dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan harus ditanamkan setiap peserta. Program SSW juga merupakan upaya pemerintah daerah menyiapkan lapangan kerja bagi masyarakat ibu kota Sulawesi Tengah, sekaligus meningkatkan keterampilan memperoleh pengalaman kerja serta membuka peluang masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Palu Zulkifli mengatakan 17 peserta program SSW dijadwalkan berangkat mengikuti pelatihan ISO Jepang di Jakarta pada 22 Oktober 2026.

antar lembaga dalam mencegah kerusakan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Ditegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam daerah termasuk sektor pertambangan, pemanfaatan kawasan hutan, dan pengembangan kawasan industri harus dikelola secara bertanggung jawab. Menurut dia, keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat luas harus menanggung dampak kerusakan lingkungan. Dinilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pengawasan karena berada dekat dengan masyarakat dan melihat secara langsung indikasi pencemaran maupun kerusakan lingkungan di wilayah masing-masing. Karena itu Anwar meminta kepada kepala daerah, kepala dinas lingkungan hidup agar berani mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku ketika menemukan dugaan pelanggaran. Pengawasan, kata dia, harus juga menjadi pertimbangan utama dalam proses penertiban, persetujuan, dan dokumen pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan pertambangan batuan dan galian C. Diungkapkan telah meminta agar aspek lingkungan diperiksa terlebih dahulu sebelum proses persetujuan dilanjutkan. Apabila pengelolaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan, pelaku usaha harus melakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memperkuat pengawasan, Anwar mendorong pembentukan satuan tugas terpadu untuk melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kepolisian, dan instansi terkait. Ia juga mengusulkan agar unsur penegakan hukum lingkungan hidup dapat segera hadir di Palu melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menyediakan saluran pengaduan masyarakat secara daring untuk mempercepat penerimaan dan tindak lanjut laporan mengenai dugaan pencemaran kerusakan lingkungan serta pelanggaran kegiatan usaha. Anwar menegaskan penanganan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara terstruktur, terukur, berdasarkan bukti sesuai peraturan dan perundang-undangan tentunya. Baik, sahabat-sahabat Sarara, itu dua informasi untuk Anda pagi hari ini. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung di kita ya di pagi hari ini. Oke. Kita akan lagu-lagu dulu, nanti sebentar saya akan hadir lagi informasi untuk Anda semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama-sama Sarara, pukul 6:42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi lagi dari Poso, finalis putri Danau Poso melakukan kunjungan ke Poso Energi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan untuk memperluas wawasan, membangun relasi, serta mengenal lebih dekat peran dunia industri dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi para finalis untuk memperoleh wawasan mengenai dunia industri, sekaligus memahami pentingnya sinergi antara perusahaan, generasi muda, dan masyarakat dalam mendorong kemajuan Kabupaten Poso. Humas Poso Energi Bapak M. Syafri menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan momentum positif untuk membangun hubungan yang baik antara dunia industri dan generasi muda, khususnya para finalis putri Danau Poso. Melalui kunjungan ini, para finalis diharapkan semakin memahami pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat generasi muda dalam memperkenalkan potensi pariwisata budaya dan kekayaan alam Kabupaten Poso. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam membangun sinergi antara Poso Energi dan generasi muda serta mendorong kontribusi bersama bagi kemajuan daerah. Putri Danau Poso merupakan ajang yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan wawasan, serta berkontribusi dalam mempromosikan kekayaan alam budaya dan pariwisata Kabupaten Poso. Kita ke informasi dari Palu. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan para mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik klaster pertanahan Universitas Islam Negeri UIN Dato' Karama guna penataan pertanahan di daerah tersebut. Kehadiran mahasiswa lewat program pengabdian masyarakat atau KKN dapat membantu pemerintah dalam urusan pemetaan sehingga penataan pertanahan supaya masyarakat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah, kata asisten bidang administrasi umum sekretariat daerah atau Setda Kota Palu Eka Komalasari saat menerima peserta KKN tematik pertanahan di Kota Palu. Dikemukakan Pemkot Palu mengambil kebijakan di daerah sangat terbantu dengan kehadiran program tematik yang digagas Civitas Akademiku UIN Dato' Karama. Kolaborasi itu diharapkan isu agraria di tengah masyarakat dapat terkelola dengan baik. KKN tematik klaster pertanahan UIN Dato' Karama Palu merupakan program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Program itu bertujuan memperkuat literasi hukum pertanahan sekaligus membantu masyarakat memahami berbagai persoalan terkait penguasaan, pemanfaatan, dan kepastian hukum atas tanah. Program pengabdian masyarakat tematik pertahanan angkatan keempat di golongan 2 2026 sebanyak 114 mahasiswa ditempatkan di Kota Palu dengan total 1.125 peserta KKN. Selain itu, menjadi bagian upaya dari memperkuat sinergitas antara perguruan tinggi pemerintah daerah dan instansi pertanahan dalam menunjang tertib administrasi pertanahan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan KKN tematik pertanahan sebelumnya telah menghasilkan puluhan sertifikat tanah wakaf serta mendukung pendampingan legalitas aset di berbagai kelurahan.

Anda tetap mendengarkan kami di Perempat dari Palu ya. Dan yang pasti saya berharap lagu-lagu yang saya hadirkan juga informasi dapat memberikan Anda semangat yang lebih luar biasa lagi ya untuk di pagi hari ini ya tentunya.

Karya Bapak Maulana, Pemerintah Kabupaten Parigi Mulato Sulawesi Tengah memperkuat kompetensi literasi digital terhadap guru sebagai bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan daerah. Penguatan tersebut dilakukan untuk pendampingan penyusunan program dan pengembangan konten pembelajaran digital melibatkan guru dari sekolah sasaran program inovasi daerah Sister School, kata pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Parigi Mautong Sunarti Masangan usai kegiatan pendampingan bahan ajar konten digital jenjang SD di Parigi.

sebagaimana guru di daerah. Ada kebijakan pemerintah pusat melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Karya Bakau Punda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan keputusan terbaru Menteri Kepmen Energi Sumber Daya Mineral atau ISDM menguntungkan kontraktor lokal di sektor pertambangan. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ISDM menerbitkan keputusan Menteri Nomor 365K garing MB 01 garing MEB titik B garing 2026 tentang pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan dan afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Menurut Yos, kebijakan terbaru itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta memberikan efek domino di sektor pertambangan. Salah satu tolak ukur katanya terkait pendapatan asli daerah atau PAD, kontraktor lokal mempunyai perusahaan di daerah yang nantinya berkontribusi dalam membayar beberapa sumber pajak seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, hingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Menurut dia, yang perlu ditingkatkan adalah komitmen pemilik usaha pertambangan atau IUP dalam menggunakan jasa konstruksi kontraktor pertambangan lokal. Jangan sampai karena kontraktornya tidak berafiliasi dengan pemilik IUP sehingga proses pembayarannya tertunda dan menunggak. Sampai jumpa, Sarah Rabi, semoga ada bahasa Latin, Pak Pitu, Yaku, Ratu Malkis.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ketemu suara Budi atau saya enggak nih, sampai ketemu Sarara. Kita ke informasi pagi ini lagi ya. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Di tengah musim kemarau panjang, kehadiran Polri diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat kebersamaan. Sebagai bentuk kepedulian, Polsek Walantak dan Polres Banggai menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 1.100 liter

Pada warga di Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Balantak pada hari Rabu. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolsek Balantak Ibtu Ahmad Hamidi bersama Babin Kamtipmas, Bribka Yakub Ibrahim, dan tokoh masyarakat Belwin Salantun turun langsung untuk mendistribusikan air bersih yang diterima oleh sekitar 20 warga. Penyaluran ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga. Kapolsek Balantak AKP Teddy Poliim menyampaikan bahwa kegiatan pendistribusian air bersih merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir dan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan serta menjaga kebersihan air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Melalui semangat polisi bersama masyarakat, Polsek Balantak Polresta Banggai terus mendorong pelayanan dan responsif humanis dan berorientasi pada kebutuhan warga. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Banggai bekerja sama dengan Polresta Banggai membagikan 5.000 masker gratis kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan guna meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banggai Rifai Mahiwa menyatakan bahwa aksi pembagian masker ini merupakan langkah cepat untuk melindungi kesehatan warga di tengah menurunnya kualitas udara akibat paparan asap. Selain membagikan masker, BPBD Banggai terus memantau titik panas atau hotspot yang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mandiri. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah jika asap semakin tebal, selalu mengkonsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan pernapasan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
2: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
3: Semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Dari Palu Suara Budaya Tapasanggani, kita ke informasi lagi. Sahabat-sahabat Sarara, kita masih ada di Nuapakareba Palu pagi. Tim gabungan dari personil Polda Sulawesi Tengah, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Tengah kembali menggelar operasi pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk ketiga kalinya mereka memasuki kampung narkoba Kayu Malue setelah sebelumnya telah dilakukan. Operasi yang memasuki hari ketiga itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri untuk menggempur sarang-sarang narkoba secara masif tanpa batas. Dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku penyalahguna narkoba. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Sulteng, Kombes Polisi Baharudin mengatakan keduanya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang menyebutkan perempuan yang diamankan personel merupakan mertua dari bandar narkotika di Kayu Malue. Perempuan yang ditangkap disinyalir merupakan mertua dari seorang bandar narkoba, tapi saat ini masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Katanya dalam konferensi pers di Mapolda Sulteng, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore. Selain dua orang pelaku, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah 6,5 juta, timbangan digital, 2 unit telepon seluler, HP, kamera, CCTV yang dipasang terduga pelaku di sekitar rumah tempat peredaran narkoba. Selain itu, mereka juga mengamankan 2 lembar uang palsu pecahan 100 ribu dan 2 buah brankas yang masih dalam keadaan terkunci. Hingga saat ini target utama atau bandar besar dalam kasus masih dalam pengejaran petugas. Operasi gabungan ini turut mendapat dukungan pengamanan ketat dari personil Brimob guna mengantisipasi adanya potensi perlawanan dari para pelaku di lapangan. Sinergi antara Polda Sulteng BNNP dan Brimob ini diharapkan mampu memberantas jaringan peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Tengah hingga ke akar-akarnya. Arahan untuk memberantas narkoba diperkirakan akan berlangsung selama 100 hari pertama kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara kericuan yang terjadi di kawasan PT Astima Konstruksi atau Askon, Kabupaten Morowali. Keempat tersangka tersebut terdiri dari 3 warga negara asing, WNA Cina, dan 1 warga negara Indonesia. Kabit Humas Polda Sulteng, Kombes Polisi Ahmad Muhaimin, mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik berdasarkan sejumlah alat bukti yang ditemukan menunjukkan adanya peristiwa pidana dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Keempat orang tersebut diduga sebagai pelaku tindak pidana terjadi. Saat ini proses penyidikan dilakukan oleh penyidik serta penyidik pembantu Ditreskrimun Polda Sulteng bersama Sareskrim Polres Morowali. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial CY, LH, dan GH yang merupakan WNA asal Cina serta LJL warga negara Indonesia. Dalam proses penyidikan telah mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk mendukung penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Kombes Ahmad Muhaimin menjelaskan alat bukti yang dikumpulkan antara lain keterangan saksi dan rekaman video saat dugaan pengerusakan terjadi. Khususnya Caya, penyidikan juga mengamankan 1 bilah senjata tajam jenis parang serta 1 unit ekskavator merek Lowell dengan nomor lambung 015 yang berkaitan dengan penanganan perkara. Sementara itu LH yang diketahui bekerja sebagai supervisor operator alat berat, GHYJL yang bekerja sebagai operator alat berat, penyidik turut mengantongi keterangan saksi serta bukti elektronik berupa rekaman yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam perkara ini, lanjut Kabid Humas menerangkan keempat tersangka disangka melanggar pasal 521 KUHP tentang pengerusakan dan pasal 262 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama. Penerapan pasal tersebut didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan inovasi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.
1: Titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja dari mulai mendesain, menggambar.

PKNMP senilai 30,2 miliar yang didukung oleh investasi pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dikemukakan pembangunan KNMP tersebut mengusung konsep hub yang penyangga yang dirancang untuk memperkuat aktivitas pendaratan serta distribusi hasil laut masyarakat pesisir. Harapannya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dapat mentransformasi kawasan pesisir tradisional menjadi kawasan yang mandiri, maju, modern, dan sejahtera. Sementara itu, Bupati Donggala mengusulkan penambahan 10 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP kepada Pemerintah Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan KPPRI untuk tahun anggaran 2027. Karya Bakaupunda PT Jasa Haja terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat khususnya ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, salah satunya melalui program literasi keuangan. Program tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang perencanaan keuangan, akses pembiayaan, serta peluang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pada semester 1 2026, program literasi keuangan dilaksanakan di 3 wilayah, yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dengan total peserta sebanyak 179 orang. Kegiatan ini menyasar ahli waris perempuan, khususnya para ibu dan keahlian yang kehilangan pasangan akibat kecelakaan agar memiliki bekal pengetahuan dalam mengelola keuangan keluarga dan menghadapi tantangan ekonomi setelah kehilangan tulang punggung keluarga. Direktur Utama Jasa Raja Muhammad Awaluddin dalam rilisannya menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban kecelakaan dan keluarganya perlu dilihat secara menyeluruh. Selain memberikan santunan sesuai ketentuan, Jasa Raharja juga berupaya mendorong penguatan kapasitas penerima manfaat agar dapat mengelola keuangan secara terencana. Sampai sebesar Rabe Syamakareba Saliatinti Uvalu Yaku Ratu Balkis Pepiafai kami panjuliri Kareba Saliatinti Sasio.